0: korbannya.
1: Korban banget, hey. Jangan dong ya.
0: Korban perasaan.
1: Iya, korban itu ya, korban perasaan.
0: Yes.
1: Oke deh, kalau yang ini pakai perasaan nggak kita lihatnya?
0: Ya bisa. Kalau kalau dia baik-baik saja, ya aman ya. Nah ini selama yang dari tadi kita refresh, ini di mana kok? Ini cuacanya cuaca gambarnya itu kayak senja gitu.
1: Jam berapa itu?
0: Di wali kota jam 7 pagi loh.
1: Sama lah jam ini.
0: Ya kan.
1: Ini kan semalam tuh apa berbeza. Ya kata Dindin.
0: Acara kan.
1: Iya ada apa gitu.
0: Tapi ini cuacanya emang not friendly ya, tidak bersahabat ya.
1: Warna oranye.
0: Oranye tapi enggak kok di gerbang selatannya ramai lancar aja.
1: Emang kameranya itu.
0: Kameranya harus diganti kayaknya. Ini simpang Bank Indonesia.
1: How?
0: Terpantau sepi ya. Okay. Belum terlalu ramai 7 lewat 5 menit ini. Mm-hmm. Biasanya warga kan perginya mepet-mepet tuh.
1: Gedebuk-gedebuk.
0: 7.30 baru gedebak-gedebuk deh. Ya.
1: Wah. Tet-tet-tet-tet. Gitu ribut kan.
0: Padahal salah sendiri ngapa kau pergi mepet.
1: Iya. Baru lampu kuning gitu.
0: Sibuk kali.
1: Sibuk kali.
0: Tunggu lah aku masukin gigi dulu. Sibuk kau. Iya kan? Cuma aku naikkan rem tangan dulu.
1: Itulah
0: ah, sibuk.
1: Tet. Masih merah sibuk. Kata aku bilang.
0: Biar aku makin lambat. Biarkan kau menungguku uji kesabaranmu.
1: Ya.
0: Kau tunggu aku di belakang gitu ya.
1: Iya kan sengaja dilambati.
0: Sengaja. Udah tahu kan mobil kita gua angkat dulu kan rem tangan nih gue.
1: Iya.
0: Belum lagi pindahin ininya. Dari N ya kan?
1: Iya.
0: Ke P itu ya. Ke P lagi. Gede.
1: Ke P mah gak jalan.
0: Parkir kita. Ini di area Sukajadi. Jalannya belum ini lagi ya. Belum progres lagi ya.
1: Ini tuh mau dilebarin?
0: Iya. Kayaknya wow. Semua dilebarin. Karena udah mulai dipapas gitu ya semuanya.
1: Ih ngeri kali Batam ini.
0: Iya kan. Batamnya lebar.
1: Lebar kali memang.
0: Bisa guling-guling kok di jalan.
1: Bukan jangan. Guling-guling lagi. Bangun rumah di tengah jalan.
0: Nah ini di Sukajadi ramai lancar ya dari arah Kesker menuju ke flyover.
1: Iya.
0: Tapi lebih ramai dari ini ya, dari flyover menuju ke Kesker ya.
1: Betul.
0: Lebih ramainya, lebih padatnya. Ini di Simpang Madani, Batam Yes.
1: Iya.
0: Kalau kalian nggak tahu Batam Yes mana, kalian lihat dari drone. Karena itu kembang-kembangnya itu tanaman-tanamannya ada tulisannya guys.
1: Batam Yes.
0: Batam Yes.
1: Batam Yes.
0: Bener ya sih?
1: Kau sotoy.
0: Gak tahu ini yes atau apa. Gak tahu. Pokoknya Batam lah tulisan rumput-rumputnya itu. Ramai lancar ya.
1: Ya.
0: Jalan Finain.
1: Terus ini di mana?
0: Di Simpang Seladi.
1: Ya gak rame-rame lah kalau Simpang Seladi kapan ramainya.
0: Tapi enak kali loh naik motor sini pagi-pagi.
1: Iya kan.
0: Beneran.
1: Kalau udara lagi bagus.
0: Yes. Kalau udara lagi bagus itu aku kadang pengen berhenti di jembatan itu.
1: Lo lompat kau?
0: Enggak. Mau menikmati pemandangan kayak di Kanada.
1: Iya kan kayak embunnya itu.
0: Iya kayak foggy-foggy.
1: Oh, keren banget.
0: Tapi karena
1: banget.
0: Lagi asap aku gak berhenti kemarin.
1: Yalah ngapain.
0: Iya kan. Ini gak tahu gelap ini CCTV-nya gak nampak. Di Pura, ramai lancar. Aku belum loh kesini di kedai kopi sini itu.
1: Apa namanya kedai kopinya?
0: Amati loh.
1: Amati banget.
0: Amati yang gambar yang view-nya sawah.
1: Oh iya.
0: Bagus di sini dekat Pura sini.
1: Yuk lah nanti ke situ.
0: Yuk lah ya.
1: Yuk.
0: Bisa kali undang kita ya. Siapa lagi?
1: Aduh, lagi? Terus mana lagi nih? Gelap.
0: Banyak yang ketutup CCTV-nya, guys.
1: Segelap.
0: Enggak lah, aku enggak mau mendoakan masa depan.
1: Jahat kali kau.
0: Udah tamperat aku.
1: Oke, okay, terus kita lihat dulu dari tadi Bang Rian Septiawan.
0: Oh iya, apa kata Bang Rian?
1: Parah asapnya kak, ini ya kan? Kayaknya di daerah ini lagi.
0: Apa?
1: Tiban ya?
0: Tengok.
1: Dekat masuk.
0: Kayaknya ya.
1: Iya kan?
0: Tapi aku gak mau sok tahu ya. Entah Tiban entah Sinkom itu.
1: Coba kasih tahu dulu Bang itu
0: kasih
1: dimana
0: Bang. Kasih
1: tahu
0: dulu Bang, kau dimana Bang?
1: Ya kan,
0: biar, sandlock dulu, sandlock.
1: Biar kami bisa itu kan.
0: Apa? Menilik-nilik di mana iya. Itu ya. Emang asap kali loh, putih semua weh.
1: Yes, benar.
0: Ada suaranya itu videonya.
1: Ini ada yang ngetag kita di IKAIR.
0: Ya kan, unhealthy banget.
1: IKAIR.
0: Ya kan, unhealthy guys.
1: Pro 2 Batam.
0: Itu muka icon laki-lakinya udah asem. Berarti unhealthy.
1: Kalau dia tersenyum berarti healthy.
0: Yes, kalau ke Jepang dia warna hijau, dia tersenyum.
1: Wah, wow, ke Jepang ah besok.
0: Ya kan, kita kayaknya udah lemes ya, asap-asap ya.
1: Mau ke Shibuya biar kayak Tika.
0: Shibuya banget.
1: Biar kayak Tika sama Dinda.
0: Tahu-tahuan kau Shibuya.
1: Kan tahu dari mereka. Aduh, Tiban Center kak. Nah, oh kan iya, bener, aku tuh hafal.
0: Padahal aku anak Tiban loh. Ih.
1: Kau emang parah kau.
0: Yang mana? Tiban Center itu kan?
1: Iya.
0: Oh iya betul.
1: Kenapa aku sering UAS di sini dulu?
0: Kau ngapain?
1: UAS.
0: UAS apa?
1: Ujian kuliahku dulu.
0: Jauh kali kuliahmu di situ.
1: Iya, itu kan deket SMA apa ya? SMA 8 atau apa itu?
0: Ah, SMA 8.
1: Lupa aku, salah-salah
0: mana
1: nanti.
0: Mana ada SMA 8?
1: Nah, sih ini SMA 4.
0: SMA 4 SMA aku. Ah, iya. Jangan kau sebut-sebut ya.
1: Kenapa?
0: Gak boleh kau sebut-sebut, itu SMA aku.
1: Is. Kau yang punya rupa ya.
0: Itu aku yang punya, tahu kau.
1: Ngeri kali iya, memang ya. Memang. Akhirnya tuh obrol 2 boleh banget. Ini lapor minnya dimulai dari sekarang ya.
0: Ya boleh ya.
1: Boleh.
0: Bakal bacain.
1: Bakal bacain secara berkala. Right.
0: Tadi udah ada ya. Mm-mm. Nanti kita bacain lagi nanti apa sekarang?
1: Nantilah.
0: Nanti ya.
1: Kita sambil dengerin lagu kali
0: apa
1: ini
0: lagi?
1: Ada Miley with Bass Persuaris.
0: Ooh, I love it.
1: Enjoy. Let's go.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, bye dari Marion Jola, Still Your Company.
1: Ya, yeah, masih barengan kita berdua di Spada.
0: Selamat pagi Indonesia.
1: Seru ya.
0: Seru, seru, seru.
1: By the way, pagi hari ini buat yang ulang tahun, happy birthday ya.
0: Happy birthday to
1: yang mau ucapin Zaldi juga masih boleh.
0: Masih, aku 5 Oktober kemarin.
1: Langsung dia
0: cepatlah
1: sendiri ya.
0: Kirimkan kue.
1: Hai.
0: Masih
1: happy
0: boleh.
1: Happy birthday ya Zaldi.
0: Ya.
1: Dapat enggak kau sesuatu yang kau inginkan di hari ulang tahunmu?
0: Dapatlah, banyak duit dan sehat. Itu kan tujuan utama.
1: Ada ucapan enggak dari mantan?
0: Jujur tahun ini enggak ada.
1: Berarti tiap tahun dia ucapin dong.
0: Ada, tahun ini gak tahu kemana dia.
1: Tahun
0: ya.
1: Tahun ini udah nikah sama yang lain.
0: Kayaknya sih weh. Kok gak ada.
1: Kelamaan nunggu kau kan.
0: Tapi birthday blues itu nyata sih Gi.
1: Ya kan.
0: Maksudnya kayak aku,
1: I feel it too.
0: Aku ngerasain pagi itu pas bangun. Demi Allah aku gak tahu aku ulang tahun hari itu.
1: Wow.
0: Aku lihat chat, bapak mama aku selalu jadi orang yang pertama.
1: Ya,
0: bapak mama aku selalu jadi orang yang pertama walaupun mereka tidak bersama lagi
1: itu
0: gitu
1: sudah
0: ya
1: kaya
0: kan.
1: Kaya sih.
0: Iya, yes, gitu kan.
1: Itu kaya.
0: Ah, aku hari ini ulang tahun gitu. Hah,
1: beneran nih.
0: Ini beneran iya. Nih.
1: Padahal dari bulan lalu juga udah inget tuh ulang tahunnya tanggal berapa.
0: Dari jauh-jauh hari
1: iya.
0: Ingat pas udah menjelang hari H-nya lupa gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Wallahi bener deh. Aku lupa kayak ya Allah 5 Oktober banget nih gitu kan. Ya udah.
1: How it feels?
0: Biasa aja.
1: Biasa aja ya.
0: Semakin tuwir semakin biasa.
1: Ada gloomy begitu.
0: Enggak.
1: Enggak ya.
0: Jujur di 27 tahun ini benar-benar kayak
1: 27 tahun my age.
0: Iya. Kalau gue kan 27 tahun yang lalu.
1: Astagfirullah. Tuwir banget gue.
0: Aku gak ngerasain apa-apa gitu loh. Maksudnya gak excited, gak sedih juga.
1: Yes.
0: Cuma bersyukur aja pencapaiannya itu udah lebih dari aku mau.
1: Yes.
0: Dalam hidup.
1: Pernah gak sih ngerasa kayak, wow, you did a good job Zaldi gitu.
0: Selalu dong.
1: You talking to yourself.
0: Yeah, I'm so proud of myself.
1: Oh.
0: I know I'm good.
1: Aku setiap kali ulang tahun itu pasti aku kayak flashback begitu kan. Wow, you did a good job. Gitu.
0: Iya.
1: Yes.
0: Dulu tuh aku masih gendut, sekarang udah ideal.
1: Yes, aku
0: gitu
1: lihat
0: kan.
1: Kurus banget sih kalau di IG story orang. Yes.
0: Iya gitu, jadi banyak-banyak bersyukur.
1: Iya, makanya jadi gak perlu kalau ulang tahun itu berharap dari siapa.
0: Enggak.
1: Apa gitu, enggak ya.
0: Enggak perlu, enggak perlu.
1: Cukup
0: enggak
1: dirimu perlu. Sendiri membahagiakan.
0: Betul.
1: Kamu.
0: Yes. Karena
1: jadi harus disesuaikan standar
0: kebahagiaannya. Iya, kalau kata Dindin, kita tuh ujung-ujungnya bakal sendiri juga. Makanya.
1: That's deep, bro.
0: Makanya dia memilih menjadi MC jomblo. Forever young.
1: Dia gak ada hashtag forever deh kayaknya. Jangan doain forever dong.
0: Enggak lah gitu kan. Ya semoga sih gak forever.
1: Hey,
0: cuma yeah. Kan cantumin nama seperti itu tuh doa gitu. Setiap orang search.
1: Yes.
0: Apalagi kau tulis di contact name kau MC jomblo.
1: Emang.
0: Itu akan menjadi doa setiap detik.
1: Ya Allah takut banget.
0: Iya.
1: Oh ganti kontak aku sekarang orang kaya.
0: Ah itu dia. Jadi.
1: Ganti.
0: Jadi. Enggak
1: ganti
0: lah.
1: Ya.
0: Kau aku tulis orang gila.
1: Jangan. Nanti jadi gila gue.
0: Guys, selamat pagi ya sekali lagi untuk kamu yang masih setia dengan Perdua FM. Ini sebelum kita spill tema,
1: yes.
0: Ada dari RGSDN pagi ini nge-spill kabut pagi ini.
1: Ya Allah, di mana dia?
0: Ya Allah, serem banget. Ini kayaknya di itu deh yang K-Square menuju.
1: Yes.
0: Dari apa? Batu Aji ya? Panbil apa? Ya kan?
1: Iya betul,
0: ya kan?
1: Menuju ke Batang Center.
0: Iya, nanti salah
1: gini. Ya, kayaknya itu
0: enggak, bukan.
1: Dari K-Square.
0: Oh iya iya.
1: Ya kan itu udah master start
0: di
1: depannya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Kayak di dekat Golden Land.
0: Oke, okay. Sehat-sehat Kak Egi dan Om Zaldi.
1: Thank you.
0: Amin, terima kasih.
1: You too. Sehat-sehat, banyak duit, lunas utangnya semua.
0: Amin. Iya, kalau punya utang. Kalau nggak punya utang.
1: Ini ekonomi sebuah privilege itu adalah nggak punya utang.
0: Demi Allah, iya lagi. Kayak lega banget.
1: Privilege.
0: Bohong, orang bilang kayak. Cicilan biar hidup tuh ada semangatnya bekerja.
1: Enggak suka.
0: Enggak itu.
1: Semangat itu beli harta, beli emas.
0: Iya.
1: Kayak setiap bulan beli.
0: Udah berapa 70 kilo?
1: Hey, amin.
0: Banyak betul 70
1: kilo. Amin. Kau jangan Zaldi nanti orang-orang ke rumahku.
0: Kantor pajak tolong.
1: Jangan ya.
0: Hari ini aku sama Egi mau mengangkat.
1: Ih, siapa itu?
0: Yang diangkat. Hey! Hari ini kita mau ngomongin soal singkatan yang gak perlu disingkat, Gi.
1: Ih, apa ya?
0: Aku akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa, kenapa sih orang menyebut asam lambung aslam?
1: Aslam ya.
0: Geli dengarnya.
1: Aku gak suka banget Pak Su.
0: Pak Su.
1: Gak suka banget.
0: Mak Su.
1: Kalau Mak Su masih ada
0: Mak Su ya. Mak Su itu kan tante, ya, bibi dalam memang bahasa Melayu. Tapi
1: kalau Pak Su itu apa weh? Pak Suami,
0: Pak
1: gak
0: Suami
1: usah lah.
0: Oh, kok gak suka Pak Su?
1: Geli, gak suka.
0: Aku gak suka aslam.
1: Aslam.
0: Geli banget ya. Please lah.
1: Kayak apa gitu ya.
0: Aslam banget. Kenapa dia bilang asam, anai asam misalnya gitu kan.
1: GERD lah.
0: GERD, mal gitu ya.
1: Mal. Baca GH di belakang GH.
0: Mal gitu. Kok kalahnya harus jelas.
1: Tanda bacanya iklap ya.
0: Iya harus jelas gitu kan.
1: Yes. Kayak,
0: ih males banget.
1: Apalagi?
0: Buldep.
1: Itu aku sering pakai.
0: Enggak, kalau mingdep masih oke okay, Gi, kalau mingdep.
1: Aku sering pakai buldep.
0: Kalau buldep tuh kayak apa ya? Aku ngebayang gede gitu. Raksasa gitu loh. Kalau
1: buldep gitu.
0: Iya, buldep bulan depan. Ya, next month gitu loh, enak. Apalagi? Gitu ya kan.
1: Apalagi?
0: Mintol. Geli. Didin stop aku bilang gitu. Didin kau stop ngomong gitu di grup. Mintol gitu.
1: Mintol weh.
0: Gak perlu. Gak perlu disingkat.
1: Iya lagi kok aku baru nyadar nih kata-kata gak enak ternyata.
0: Iya. Pokoknya aku nomor satu yang paling aku gak suka adalah aslam.
1: Aku gak suka Pak Su.
0: Pak Su. Nah kalau teman perdua apa? Kemarin tuh aku pernah lihat di TikTok Kalbota.
1: Apa itu?
0: Kalau boleh tahu. Kayak coy, gak perlu disingkat. Gak perlu disingkat.
1: Untuk di belakangnya A ya. Kalau di belakangnya I gimana?
0: Kalau boleh tahu.
1: Jangan disingkat.
0: Ya.
1: Tapi kadang kan orang kayak mau ngechat gitu kan malas ngetik panjang-panjang.
0: Apa kayak judulnya Assalamualaikum As gitu.
1: Eh itu enggak boleh.
0: Enggak boleh
1: itu
0: makanya.
1: Artinya lain, guys.
0: Enggak boleh ya.
1: Yes, pakai auto type lah kalau malas.
0: Stiker.
1: Stiker
0: bisa. Stiker sekarang juga. Udah ada Assalamualaikum buat RWB.
1: Iya, jangan as ya.
0: Iya, enggak boleh ya.
1: Enggak boleh, guys, berdosa.
0: Yes.
1: Apalagi?
0: Kalbota. apa namanya?
1: Kalbota tuh aku jujur baru tahu sih. Kalbota banget.
0: Kayak sebuah merek obat gak sih?
1: Ada lagi.
0: Apa?
1: Cemiu.
0: Iya.
1: Itu
0: ya.
1: Udah lama kan cemiu. Ya. Aku apa orang itu cemiu? Apa kalian apa cemiu ya kan gak tahu.
0: Correct me if I'm wrong. Tapi lucu sih itu.
1: Cemiu gitu.
0: Itu gak terlalu mengganggu menurut aku karena
1: gak
0: cute.
1: Gak tahu dulu jujur aku gak tahu. Aku kira orang itu bilang semangat gitu. Cemiu gitu.
0: Cemiu
1: ternyata
0: gitu.
1: Ternyata itu ada kepanjangannya.
0: Oh iya aku ya pernah kan? Lihat. Berarti itu kan bukan untuk semangat.
1: Bukan.
0: Orang-orang salah guna.
1: Aku kiranya kayak oh semangat gitu kan orang ngucapin di akhir kalimat gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Ternyata itu correct me if I'm wrong.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi banyak banget sih singkatan dalam bahasa Inggris juga.
0: Iya. Yeah. Kan? Asap.
1: Asap. Iya itu udah lama.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi yang baru-baru.
0: Aku baru tahu setahun yang lalu, Gi.
1: Anak Nagen Alpa ini banyak apa? Bahasanya.
0: Apa?
1: Nanti laku chat ponakanku ya.
0: Iya,
1: iya. Itu coba ya kita cari ya. Banyak. Aku kadang apa sih kok ngomong gitu.
0: Aduh.
1: Singkatan bahasa Inggris.
0: Imo.
1: Apa itu?
0: Imo. Ya sama kayak cemiu. TF. Kalau TF kok suka enggak disingkat? TF. Masih-masih enak ya?
1: TF masih ya. Oke okay lah.
0: Masih oke okay lah bisa tahu, gitu ya kan.
1: I don't know.
0: IDK, ya kan? iya.
1: BRB, be right back.
0: Kirain aku barba.
1: Barba ya. Dan juga sih, barba. Baru bangun kau bilang.
0: Iya baru bangun well.
1: Enggak
0: lu. Nah atau obrol dua mungkin bisa kali ya spill singkatan yang kalian tuh gak suka gitu. Kayak, apa namanya, ini tuh kayak gak perlu disingkat misalnya gitu, ya kan? Gaje perlu gak disingkat menurut aku?
1: Gaje?
0: Gaje perlu ya?
1: Gaje gak jelas.
0: Perlu gak?
1: Gaje. Itu bahasa sih ya, jadi yeah. Jadinya kata-kata sehari-hari aja.
0: Gaje loh dia, masih enak.
1: Gaje, masih aman lah ya.
0: Kok kenapa weh? Aslam.
1: Aslam.
0: Dih, kata aku. Dih, gak mau aku dengar ya, stop.
1: JK.
0: Apa JK?
1: Just kidding.
0: Ah, jelek kali.
1: JK, just kidding.
0: IDC.
1: IDC, I don't care. Kita gak tahu ya. Banyak sih singkatannya. RN, right now.
0: Baru tahu.
1: RN.
0: Di 27 tahun ini.
1: TMI.
0: Taman Mini Indonesia.
1: Too much information.
0: Oh.
1: Banyak weh.
0: Iya.
1: Ah, ini juga sering dipakai in real life, IRL.
0: IRL.
1: Yes, in real life.
0: Ya ampun. Nah, coba deh spill sama berdua. Singkatan-singkatan yang sebenarnya menurut kamu enggak perlu disingkat ya. Ya
1: enggak seharusnya jadi kata-katanya aneh gitu kalau disingkat.
0: Iya, ya. Pak Su.
1: Enggak
0: suka. Enggak suka Pak Su.
1: Enggak suka.
0: Kalau istri dari suami?
1: Apa?
0: Apa singkatannya biasanya? Cuma ini cuma ada untuk Pak Su aja ya. Kalau untuk Bu ceweknya? Bu Is banget.
1: Aneh ah, enggak.
0: Bu istri enggak ada ya, belum
1: gak
0: ada ya.
1: Enggak ada, kalau istri enggak ada. Kalau istri apa ya?
0: Apa?
1: Enggak tahu deh singkatannya apa.
0: Bu Is.
1: Bahasa Indonesia banget tuh.
0: Geli banget deh. Ya udah deh, langsung foto pro 2. Abis ini kita mau bacain lagi.
1: Yes.
0: Ini udah ada yang spill tadi gitu, mah aku tahan dulu.
1: Iya, nanti kita bacain ya.
0: Ya, yes, so game stay on
1: pro 2.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Where's Ray? Where's my husband?
1: Di mana Pak Su saya?
0: Pak Su gak suka. Suami gitu udah.
1: Pak suami.
0: Pak Su.
1: Kalau udah suami gak usah pakai bapak seharusnya ya.
0: Enggak, itu untuk ngomong sama teman-teman gitu. Ah. Pak Su di rumah ini gitu loh.
1: Pak Su.
0: Iya, Pak Suku. Apa sih? Pak Su. Pak Su apa? Gak suka.
1: Aduh, ini seru banget sih, aku ngakak sama Egi we.
0: Ada lagi enggak singkatan kalian?
1: Kalian jangan macam-macam sih singkatannya. Pokoknya yang aneh-aneh kami tak sebutin
0: kami
1: deh.
0: Kami skip ya.
1: Kami skip
0: yang
1: ya.
0: Yang sensitif kami skip ya.
1: Ini parah kali Glenn. Ah. Aduh ya. Eh by the way, ini aku diucapin ultah nih sama
0: siapa?
1: Bang Aslan.
0: Siapa?
1: Pangeran Kodok.
0: Oh, Pangeran Kodok.
1: Iya. Yeah.
0: Apa katanya?
1: Doanya tetap semangat selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Semakin jaya di udara dan di laut.
0: Hey,
1: di laut banget, Bang.
0: Mana tahu suaramu nyampe laut ya. Atau kontenmu?
1: Konten aku udah di laut sih.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Di laut mana? Laut Pasifik, iya. Siapa pelaut itu yang melihat kontenmu?
1: Oke, thank you. Nah, dia ngasih singkatan yang Bang Pangeran Kodo ini enggak suka. Marki Chop. Mari kita coba. Ah, iya lagi.
0: Marki Mak. Mari kita makan.
1: Marki Try.
0: Marki
1: Mari kita try.
0: Marki Chop sih, kayak apa sih chop gitu ya.
1: Marki Chop.
0: Tapi aku pernah sih ngonten pakai Marki Chop.
1: Marki Chop gitu ya.
0: Marki Chop, mari kita coba.
1: Apalagi gitu. Ya Marki Chop, Marki Mak, terus
0: Marki enak try. Ya gitu. Yang tadi kau bilang kan. Kalau aku ngomongnya tadi biasa aja ya. Kalau dengar orang yang ngomong kayak enggak enak gitu.
1: Mari kita
0: ya.
1: Makan bener dong.
0: Tapi enggak enak disingkat kayak gitu loh.
1: Iya sih, enggak boleh ya. Maknanya jadi beda.
0: Ada lagi.
1: Mari
0: apa?
1: Mari kita ramaikan.
0: Bisa
1: ya kan?
0: Bisa.
1: Oke. Iya. Ini dari Bang Pangeran Kodok, terus dari Bang Armen.
0: Apa katanya?
1: Armen 9 juta debay.
0: Enggak suka.
1: Lancar-lancar Bun lahirannya, semoga debaynya sehat.
0: Sumpah enggak suka, enggak suka debay. Enggak suka banget debay. Dedek bayi.
1: Dedek bayi maksudnya.
0: Tapi aku gak suka dedek bayi. Kalian bilang dedek bayi aja lah udah.
1: Kenapa baby? Kita lucu ya, dedek cute
0: bayi.
1: Ya.
0: Dedek bayi.
1: Semoga babynya sehat-sehat
0: iya,
1: gitu ya.
0: Itu normal-normal cute
1: gitu loh.
0: Ya, dedek bayi.
1: Dedek bayi banget.
0: Kayak apa ya dedek bayi itu?
1: Dedek bayi.
0: Gak suka.
1: Iya lagi. Terakhirnya kita gak bisa sebutin ya, Bang.
0: Yang mana?
1: Gak mau aku.
0: Ada koptit gitu.
1: Terus juga ada dari Angelin Rini.
0: Kaget aku, kukira kamu ngomong apa.
1: Gak lah, gila. Jijai kali ada yang sebut Ibun.
0: Gak suka Ibun.
1: Atau Buna. Buna,
0: Buna, Buna masih ada sih yang panggil Buna.
1: Buna tuh singkatan kah?
0: Buna tuh sebenarnya Bunda. Cuman anaknya gak bisa bilang Bunda, jadi Buna. Banyak yang kayak
1: okay.
0: Gitu.
1: Seru, seru,
0: tapi
1: seru.
0: Tapi Ibun gak suka Ibun.
1: Ibun.
0: Gak suka.
1: Maksudnya Ibunda.
0: Ibun, gak tahu deh.
1: Di? Ngapain ibunda jadi ibun?
0: Itu panggilan sayang kali.
1: Di?
0: Kau dipanggil apa? Bubup. Gak suka juga aku bubup.
1: Pernah lagi dipanggil bubup.
0: Ya Allah.
1: Pernah.
0: Bubup gitu.
1: Bubup.
0: Kalau kau bukan bubup.
1: Gugup. Tahu aku kan? Tahu aku otakmu. Otak kotormu tuh aku tahu ya. Terus ada apa nih, APR Wijiarimi. Ini kakak atau abang ya? Oh kakak.
0: Kakak.
1: Dia bilang Mak Bun.
0: Gak suka juga.
1: Mak Bunting.
0: Kayak besar kali mama itu ya.
1: Aku Mak Bun tahu gitu. Lagi Mak Bun tuh Mak Bunting.
0: Mak Bunting iya.
1: Mak Bunting. Mak Bun.
0: Mak Bunting.
1: Iya,
0: gak
1: iya.
0: Suka Mak Bun. Kayak besar kali kita ya kan.
1: Bun ini kayak buncit gitu kan. Jadi kebayangin itu Mak Bun gitu besar
0: bun itu kan
1: gitu.
0: Bun roti, roti yang besar ya Bun.
1: Bun, bun. Hidup berjalan.
0: Beda lagi Nadine jadinya.
1: Kan dia manggil Bun gitu ya kan. Apa Bun? Oke, terus juga ada Erwan Anugrah. Nasgor.
0: Nasgor.
1: Nasi iya, goreng iya. Itu singkatan yang pernah saya sebut iseng-iseng pas waktu masih remaja.
0: Aku baru ini baca thread kemarin.
1: Kenapa?
0: Seputar seputar Nasgor ini.
1: Kenapa?
0: Kan kita lagi tidak baik-baik saja sama negara tetangga gitu kan. Jadi orang di negara mereka nyebut Nasgor gitu. Apa Nasgor, Nasgor? Sebut yang betul, kata dia.
1: Terus?
0: Jangan macam Indo sebutnya Nasgor, Nasgor. Jadi dia kayak sebel banget dengan kata-kata Nasgor. Padahal salahnya di mana gitu ya. Si Nasgor yang sepiring hangat, enak dimakan ini jadi salah di mata dia.
1: Iya, Migor.
0: Migor.
1: Migor tuh.
0: Migor gak enak.
1: Gak enak sih.
0: Kalau Nasgor masih oke.
1: Iya. Nasgor masih Migor gak enak.
0: Gak suka Migor.
1: Soyam.
0: Apa?
1: Soto ayam.
0: Emang ada yang suka?
1: Gak ada sih.
0: Aneh.
1: Aku yang bikin.
0: Aneh.
1: Soyam banget.
0: Soyami.
1: Migor ya sih gak enak.
0: Apalagi
1: sih.
0: Apalagi ya singkatan ini kita bikin-bikin.
1: Nah ini dari Kak Trihandayani dia bilang Pak Dul.
0: Apa itu Pak Dul?
1: Pakai dulu.
0: Oh Pak Dul. Gak suka juga. Iya lagi.
1: Pak Dul. Pak Dul dul limpul.
0: Bukan Pak tapi Pak Dul.
1: Pak Dul,
0: iya.
1: Pakai dulu.
0: Gak suka.
1: Iya lagi.
0: Gak suka juga pakai dulunya.
1: Minggu depan kalian siaran berdua, op.
0: Op.
1: Op. Op. Masuk nih. Apa nasi ini? Ayam ya.
0: Nasi ayam banget.
1: Kayaknya sih iya kak. Kayaknya ya. Soalnya aku ada request Selasa mengko tuh kayaknya.
0: Gak tahu ya, aku lupa.
1: Soalnya belum keluar kak jadwalnya.
0: Aku juga request jadwal, pokoknya minggu depan itu mau ikut 5K run.
1: Ih ngeri.
0: Iya, aku kan suka running sekarang.
1: Ngeri kali weh, kuat kau.
0: Iya, aku suka.
1: Kuat kok 5K itu jauh loh.
0: Lah, kemarin kan aku keliling 5K. Keliling 5 kali MTC itu 5K.
1: Berapa? 2 jam?
0: Sejam setengah.
1: Ya itu kok jalan itu namanya.
0: Emang jalan. Namanya aja running ya kan.
1: Oke, thank you untuk Kak Trihandayani. Ya tungguin aja lah Mingdep ya kan.
0: Thank you.
1: Mingdep gak tuh.
0: Nah, kau sendiri bilang Mingdep.
1: Mingdep ya? Masih enak, aku kan bilang Buldep.
0: Buldep gak suka.
1: Buldep aku gak mau ya. Oke, ini dari siapa lagi nih? Dari tadi apa namanya? Ada yang masuk nih sebentar.
0: Apa? Bankingmu ya?
1: Dari Bang Bega.
0: Apa?
1: Gercep.
0: Gercep, oke lah. Sering juga kita ngomong gercep,
1: gercep
0: ya.
1: Gercep, tapi masih enak loh Bang.
0: Gercep.
1: Gercep.
0: Gak suka cepnya. Gercep.
1: Jadi diganti apa jadinya?
0: Kayak mingkem jadi gercep.
1: Ger apa jadinya? Damian ger.
0: Ungge. Ungge. Dalam hal itu.
1: Aduh, gercep. Ya, ya, ya.
0: Apa lagi ya?
1: Terus dari Kak Feiza, Markipul.
0: Gak suka juga. Markipul.
1: Kita pulang. Pulang-pulang aja gak usah disingkat.
0: Markipul.
1: Markipul ya.
0: Iya lagi iya gak kan? Enak. Ada lagi gak?
1: Guys, kita seru banget ya. Kamu bisa kirimin nih singkatan-singkatan yang mungkin sebenarnya bukan masalah suka atau enggak. Kita belum pernah dengar.
0: Iya, kita belum pernah dengar.
1: Iya kan? Kayak singkatan. Iya, tadi tuh Makbun itu aku benar-benar baru tahu sih.
0: Aku udah tahu.
1: Iya, itu dari sekian banyak. Jangan yang aneh-aneh ya, guys ya. Aku takut kesebut nih.
0: Bucin, bucin.
1: Ah, bucin. Iya, bucin.
0: Budak cinta.
1: Baper.
0: Itu kan kalau misalnya dipanjangin orang malah jadi gimana gitu, budak cinta gitu.
1: Budak tapi banget.
0: Kalau bucin aja ya udah gitu ya kan.
1: Y-t-t-a.
0: Berarti ada juga yang diterima singkatan-singkatan ini.
1: Iya.
0: Karena kalau enggak disingkat buat jadi aneh gitu.
1: Ya kalau bucin masih diterima lah.
0: Mager ya kan.
1: Mager masih diterima.
0: Baper.
1: Baper masih diterima. Apalagi itu TBL. Takut banget.
0: Iya udah lama. Tahun berapa itu?
1: Takut banget loh.
0: Takut banget well.
1: Iya kan? TBW dong jadinya.
0: Apa TBW?
1: Takut banget well.
0: Ya itu zaman sekarang.
1: FYI kan masih enak
0: for
1: lah.
0: For your information.
1: DIY.
0: DIY, Mr.
1: DIY. DIY. Itu ada, ini ada.
0: Ya Allah, semalam banget ini beneran. Semalam banget Zaf ngigonya. Mami besok ke DIY ya.
1: Masa
0: tidur
1: sih?
0: Lagi.
1: Ya Allah. Tidur lagi dia.
0: Dia suka banget ke DIY milih-milihin mobil. Suka banget dia. DM, direct message.
1: Oh,
0: biasa ya kalau iya, DM. Iya.
1: Terus juga ada SJW itu apa?
0: SJW? Gak pernah lagi.
1: Social Justice Warrior. Oke.
0: Gak tahu. Gak tahu.
1: Gak tahu kau ya
0: gak
1: kan? Tahu,
0: gak pernah disebutin. IB juga sering.
1: Apa tuh IB?
0: Inspired by.
1: TBT. Throwback Time.
0: Oh iya, IB. Masa kok gak sering sih IB?
1: Gak tahu aku.
0: Kalau misalnya kau bikin video, terus IB mention orangnya.
1: Oh IB, oh iya ada.
0: Iya kan, inspired by.
1: Oh iya, tahu. Ada, pernah baca.
0: Atau PC, personal chat.
1: Ya kan? Jose bilang Marky Chop. Kok sama berarti sama kak kayak Bang Aslan?
0: Iya, Marky Chop.
1: Marky Chop, iya kan.
0: Mari aku lagi sebel sama Jose. Jose gak usah dengerin Pro 2, Jose.
1: Ih jorok kali loh kok Jose, sumpah.
0: Jose!
1: Kok parah sih kata
0: sebel banget kalau dia itu kalau udah diposting, postingannya Tika. Udahlah, sebel banget lah lihat Jose. Beneran.
1: PPG, pura-pura gila.
0: Baru denger gue.
1: Baru denger, dibuat-buat sekarang nih kayaknya. Iya kan? Ngeri kali ya abang ini.
0: Ada lagi yang aku suka.
1: Apa?
0: WFH.
1: Work from.
0: Iya, suka banget WFH.
1: Iya kan?
0: Oh ada ini yang ramah di telinga call.
1: SOW-nya kak.
0: SOW-nya kak.
1: Statement of work.
0: Iya, yes, itu biasa content creator banget tuh.
1: Nah, call apa call? Tadi kan kau udah aku tahu.
0: Key
1: call.
0: Of apa tadi?
1: Key opinion leader.
0: Key opinion leader.
1: Kalo juru kunci.
0: So.
1: Statement of work.
0: Jadi tadi ditanya tuh show-nya apa kak?
1: Iya, gitu. Nanti dia tanya. Udah sama YC belum kak?
0: Gak tau lagi gue YC.
1: Yellow card.
0: Yellow card.
1: Keranjang kuning. Kerkun.
0: Oh gitu. Gak suka juga kerkun.
1: Kerkun.
0: Gak suka kerkun.
1: Kerkun banget.
0: Gak suka kerkun
1: ya, kan? Aduh apalagi ya we. Coba spill we.
0: Banyak banget ternyata singkatan.
1: Ternyata singkatan-singkatan yang menggelikan hati.
0: Ada lagi singkatan jadul.
1: Apa?
0: PHP.
1: Ah. Dulu, kalau sekarang ghosting ya.
0: Ghosting kan, PHP kau.
1: Kalau milenial PHP.
0: PHP kali kau, ya kan.
1: Ya ampun. Tapi masih bisa diterima sih PHP.
0: Tapi jarang banget dengernya sekarang. Iya gak sih? PHP apa itu?
1: Daring.
0: Daring.
1: Dari? Dari apa?
0: Dari apa? Daring itu kan ini.
1: Dalam jaringan.
0: Belajar daring. Ya. Dalam jaringan, iya.
1: Kau gak tahu kan singkatannya?
0: Gak tahu.
1: Cok cek dulu gitu takut salah.
0: Daring itu apa?
1: Malu lo Gi.
0: Daring itu apa?
1: Gi.
0: Itu bahasa Indonesia.
1: Golongan 8 loh Gong Gi.
0: Dalam jaringan betul.
1: Bener
0: loh.
1: Ya? Jangan salah
0: betul,
1: kau.
0: Betul we daring. Takut.
1: Udah tahu lantam.
0: Luring. Luring.
1: Luar jaringan.
0: Nah bahasa Indonesianya.
1: Apa?
0: Offline. Itu aja gak tahu kau.
1: Kok bahasa Indonesianya offline?
0: Bahasa Inggrisnya
1: kau? Kau udah salah.
0: Daring tadi bahasa Inggrisnya online.
1: Itulah kau.
0: Jadi jangan kebanyakan pakai bahasa Inggris kau.
1: Tapi aku paling gak suka BDR.
0: Apa itu?
1: Belajar dari rumah.
0: BDR.
1: Emang iya ada ya ada belajar
0: loh,
1: di rumah?
0: Ada loh, ada. Sekarang banyak yang BDR.
1: Idih. BDR banget, gak enak sih jujur.
0: BDR gak enak kan? Ada juga lagi yang gak enak.
1: Apa?
0: KPR.
1: Ah! Jangan diingatkan nanti yang punya cicilan KPR garuk-garuk kepala.
0: Iya kan?
1: KPR apa singkatannya?
0: Gak tahu.
1: Coba. Lagi. Aku gak tahu.
0: Kau ya Saldi.
1: Cepatlah.
0: KPR.
1: KPR itu apa?
0: Kredit pemilikan rumah.
1: Ah baru tahu kau kan?
0: Iya aku juga baru tahu. DP.
1: Dewi Persik.
0: Down payment. Down payment. Uang muka lah. Uang dibayar di muka. Nah ini uangnya dilempar ke mukanya. Bukan ya
1: DP. Dibayar di depan gitu. Ada BCL juga.
0: Apalagi itu BCL.
1: Bukan Citra Lestari.
0: Bukan
1: Monas kata Jose.
0: Apa Monas?
1: Monumen Nasional.
0: Oh, iya.
1: Kok gak suka sama singkatan itu C? Parah kau.
0: Oh dia
1: kau.
0: Gak suka sama singkatan Monas.
1: Parah.
0: Atau dia cuma kasih tahu kali ada singkatan itu.
1: Iya mungkin ya.
0: Ah kau ini.
1: Iya.
0: Apalagi yang kita singkat.
1: Udahlah ini. Udah 15 menit loh.
0: Iya ya kau pun Zaldi.
1: Nanti ya guys kirimin lagi pokoknya yang random-random. Tapi yeah. Yang gak bisa kita baca mohon maaf lah ya.
0: Kita skip ya.
1: Kita skip ini banyak banget yang gak boleh dibaca ya. Skip sejeran.
0: Kau dua.
2: Bucket Smith.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: Ada Fedra barengan Geral tercipta untukku.
1: This was my favorite song from Ungu ya.
0: Aku ingin
1: perbarui sama mereka ya.
0: Lebih fresh.
1: Yes, lebih Gen Z ya.
0: Ya, pokoknya Gen Z banget.
1: Aku suka sih lagu-lagunya Ungu zaman dulu.
0: Parah, semua.
1: Ya kan, aku suka semuanya.
0: Semua.
1: Apalagi kalau udah time Ramadan tuh aku suka banget lagu-lagunya.
0: Yang mana?
1: Ungu yang religi.
0: Oh iya, makanya Ungu tuh emang best banget sih.
1: Pokoknya kalau udah lagu Surgamu itu udah lah langsung aku terflashback di tahun 2005 gitu kan.
0: Terus
1: di mana kita itu masih memikirkan PR sekolah saja.
0: 2005?
1: 2005 enggak sih?
0: 2005.
1: Surgamu itu tahun berapa?
0: Enggak, 2005 kok kelas berapa?
1: SMP.
0: Aku baru TK itu, Gi.
1: Iya, kamu masih kok pakai kolor.
0: Iya.
1: Iya kan. TK kau memangnya.
0: Aku SD 2006, soalnya 2005 TK aku.
1: Kau baru masuk SD? 2006.
0: Sementara kau udah kuliah.
1: Gak ada ya. Ngadi-ngadi lu. SMP gue. Ngadi-ngadi kau. Kau menambah usia aku 10 tahun ya.
0: Iya.
1: By the way,
0: apa?
1: Kita mau bacain tema kita tadi.
0: Siapa pagi ini yang sarapannya burcang?
1: Gak suka. Buryam aku.
0: Buryam enak gitu kan. Burcang.
1: Kayak kalau ada peran ini peran antagonis.
0: Iya kan.
1: Burcang.
0: Hey burcang gitu. Bubur kacang gitu.
1: Gak suka.
0: Ya Allah capek banget.
1: Siapa itu yang kasih ide? Gak suka burcang ya.
0: Aduh.
1: Buryam aja.
0: Buryam enak. Terus tadi kita tuh baca-baca juga di TikTok ya Tom Bro 2. Galbay.
1: Gak suka galbay.
0: Sumpah.
1: Galbay.
0: Gagal bayar Gi aku bilang gitu.
1: Kalau kau ngebayangin galbay ini orang-orangnya kayak mana?
0: Melambai.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kayak celananya selebor-selebor. Rambutnya pakai klimis gitu.
0: Iya.
1: Kok sama sih bayangannya?
0: Iya kan?
1: Galbay.
0: Galbay.
1: Ternyata galbay itu gagal bayar, Zaldi.
0: Iya, aku baru tahu, Bu. Ya, aku enggak relate soalnya.
1: Kalau misalnya ada pinjaman, galbay gitu, gagal bayar. Nah, gitu deh, namanya galbay.
0: Burjo.
1: Burjo. Ini kalau orang
0: bubur ijo.
1: Ya, kalau orang ibaratnya itu kayak badan gede.
0: Iya kan?
1: Burjo.
0: Kan gitu. Buto ijo.
1: Iya.
0: Burjo.
1: Bubur kacang ijo, enggak iya, burcang.
0: Aduh ya Allah, nih kita bacain lagi lanjut ya di question box.
1: Yes.
0: Aku penasaran banget nih mau bacain lagi.
1: Sebenarnya tadi udah dibacain juga sih ya.
0: Ada dari Akso Waryanto. CK.
1: CK.
0: Circle K.
1: CK, oke lah aku sering pakai CK.
0: Emang singkatannya Circle K?
1: Iya Circle K. Dimana kalau di CK gitu?
0: Oke.
1: Tau nggak nongki-nongki di CK ya?
0: Oh, aku tahu. Kalau aku sukanya yang di Harbor Bay.
1: Iya, itu enak juga sih.
0: Soalnya chill banget tuh.
1: Yes. Di yang dekat mananya?
0: Yang dekat itulah.
1: CK-nya ada dua kan di Harbor Bay?
0: Yang dekat ini, cuy.
1: Ke hotel.
0: Ya.
1: Oh, yang hadap ke hotel.
0: Ya.
1: Oh, ada juga yang di tengahnya itu. Nggak tahu masih buka apa enggak. Dia ada dua CK di situ.
0: Aku tuh yang kayaknya yang di tengah deh.
1: Ini di tengah.
0: Hmm.
1: Kalau yang di satu lagi itu dia pas ke jalan keluar. CK-nya.
0: Berarti itu jalan keluar lah aku. Oh, dia ada dua berhadapan ya?
1: Iya, memang dia dua. He-he.
0: Tapi berhadapan kan?
1: Yes.
0: Oke. Iya. Oke, terus ada Bang Suandri. Imho.
1: Apa?
0: In my honest opinion.
1: Oh, I just know that. Inho.
0: Inho banget.
1: In my honest opinion. Nah,
0: baru gitu tahu
1: ya.
0: Lagi.
1: Inho gitu ya. Itu kalimatnya digunakan saat apa tuh? Inho, in my honest opinion.
0: Lagi rapat paripurna.
1: Oh gitu.
0: Ya kan pendapat.
1: Oh iya.
0: Opinion, ya. Yeah.
1: Yes.
0: RGSDN yang terbaru kak, tadi udah disebutin ya, BDR, belajar dari rumah.
1: Yes.
0: Norek.
1: No. Aku sering pakai norek.
0: Isben.
1: Aku gak suka isben.
0: Iya kan?
1: Gak suka isben.
0: Isben dulu.
1: Ntar ya aku isben. Gak suka aku isben. Isi bensin.
0: Gitu. Mall Obama.
1: Aduh.
0: One Batam Mall.
1: Mall Obama.
0: Obama yuk. Yuk.
1: Mall Obama. Obama.
0: Iya. One Batam Mall kan singkatannya Obama. OBM.
1: Obama. Aku gak suka Obama. Aku apa ya bilangnya Mall Batam Mall aku bilangnya.
0: Apanya?
1: Aku bilangnya Batam Mall, enggak Obama.
0: Enggak pakai Wan.
1: Enggak.
0: Wan Batam Mall, Batam Mall aja.
1: Batam Mall aja.
0: OBM kalau aku.
1: OBM, iya. Yeah. Kalau OKB kau juga?
0: OKB gue.
1: Orang kaya B. B.
0: Aduh. Oke. Okay. Terus kita meluncur ke DM. Ada dari Kak Dian. Dia sotoy. Sotoy apa?
1: Enggak suka sotoy.
0: Sotoy itu apa?
1: So tahu. Masa kok enggak tahu sotoy?
0: Enggak, maksudnya sotoy ke tahu kan jauh.
1: Ya, itu cuman plesetannya sotoy aja. Sotoy lu, sotau.
0: Oh.
1: Sotoy.
0: Sotoy banget.
1: Sotoy. Enggak suka. Iya, sotoy udah lama enggak pakai.
0: Pap.
1: Pap, aku masih sering pakai.
0: Singkatannya apa?
1: Post a picture.
0: Oh, post a picture. Yes,
1: kayak pap lah, kau di mana? Kan aku sering bilang sama kau.
0: Pap.
1: Pap dulu kau di mana?
0: Aku tahu aja pap, tapi singkatannya enggak tahu aku.
1: Itu zaman-zaman pakai apa tuh? Ada aplikasi itu dulu.
0: Apa?
1: Yang anonymous itu.
0: Gak tahu lagi aku.
1: Ih, kampung. Apa? Aplik Friendster? Bukan. Aplikasi zaman dulu.
0: Aplikasi zaman dahulu kala.
1: Anonymous.
0: Oh, tahu.
1: Apa namanya?
0: NGL.
1: Bukan. Ada aplikasinya dulu.
0: Tahu.
1: Jadi tahu. Kita komentar gitu sama orang-orang
0: nggak tahu kan?
1: Tahu siapa kita gitu.
0: Sans.
1: Santai bro.
0: Kudet. Kurang update ya lagi.
1: Kudet kau.
0: Pas awal-awal milenial ini dengar apaan itu jadinya dibilang kudet juga. Oke okay, baik.
1: Ya,
0: kudet baiklah. Akhirnya tahun berapa?
1: Kau lahir tahun berapa?
0: 99.
1: Oh berarti kau masuk Gen Z. Ternyata ada yang terbaru.
0: Kenapa?
1: Di tahun 93 sampai 98 itu bukan milenial atau masuk Gen Z ya.
0: Kenapa?
1: Dia namanya Zillennial.
0: Zillennial?
1: Yes, I just know that.
0: Ih.
1: Ternyata milenial cuma sampai 92. Oh. Kalau 93 sampai 98 itu Zillennial.
0: Kalau aku 99 apa?
1: Oh, udah Gen Z.
0: Ah, oh, Gen Z ya.
1: Kalau Zillennial itu antara Gen Z dan milenial.
0: Ah, oh, oke. Okay.
1: I just know that.
0: Baru zilenial banget.
1: Yes.
0: Kenapa sih harus ada Z-nya juga?
1: Iya kan?
0: Kan harus beda dong, ya kan?
1: Zilenial.
0: Oke, okay. Thank you, Miswa.
1: Gak suka.
0: Suami maksudnya.
1: Itu gak singkatan tapi dibalik.
0: Miswa.
1: Iya, dibalik aja.
0: Carmuk.
1: itu Zaldi.
0: Ih, gak pernah ya. Ya Allah ini cumuk.
1: Apa itu?
0: Cuci muka.
1: Astagfirullah.
0: Gak perlu lah disingkat.
1: Gak suka cumu.
0: Martel.
1: Apa martel?
0: Martabak telor.
1: Ah, martel banget. Gak ngerti ya bangnya.
0: Casu.
1: Casu apa?
0: Calon suami.
1: Ya Allah, casu banget.
0: Janlup.
1: Ah?
0: Jangan lupa.
1: Janlup. Janlup ya. Iya. Pernah.
0: Kating. Kakak tingkat.
1: Iya, ada sih.
0: Oh, kan selama ini kau dengarnya Pak Sutri.
1: Yes.
0: Pasangan suami istri.
1: Yes.
0: Ini ada Bu Sutri.
1: Siapa lagi itu?
0: Bukan suami istri. Oh.
1: Ada-ada aja orang-orang.
0: Aduh,
1: Bu Sutri.
0: Bu Sutri.
1: Bu Sutri banget.
0: Aduh. Ini Amerika jadi Amrik.
1: Amrik.
0: Yeah. Emang iya singkatannya Amrik.
1: Emang iya, aku ke Amrik. Nah, kalau zaman dulu kan dari mana? Dari Amrik gitu. Enggak tahu kau.
0: Tahu, tapi aku pikir emang sebutannya aja, bukan singkatan. Oh, itu singkat Amrik.
1: Amrik, Amerika.
0: Hmm.
1: Mau pesan Amrik satu? Enggak ya.
0: Americano.
1: Enggak bisa ya.
0: Enggak bisa dong. Maksa banget, coy. Aduh, Barba.
1: Gak suka.
0: Barbanich
1: gitu. Barba, iya itu yang tadi kau bilang, baru bangun.
0: Baru bangun.
1: Kalau BRB beda ya sama Barba.
0: Belajar dari, itu BRD.
1: Be
0: BDR.
1: Right back.
0: Oh, be right back.
1: Yes, beda sama Barba.
0: Baiklah.
1: Kalau Barbara siapa?
0: Barbara siapa?
1: Gak tahu.
0: Kan ada Mingdep, ada Buldep. Nih ada lagi nih.
1: Apa?
0: Tahdep.
1: Maksa.
0: Maksa banget.
1: Maksa tahdep. Tahdep banget. Udah kayak bahasa Arab. Sampai ngik-ngik kan dia ketawanya.
0: Enggak lah, maksa. Enggak usah maksa gitu lah guys.
1: Jangan maksa.
0: Tahun depan ya tahun depan aja. Tahdep tuh kayak, aduh, enggak deh.
1: Jangan, mingdep lah, masih normal lah mingdep.
0: Lagi Novi. Nonton TV.
1: Enggak ada itu ah.
0: Enggak ada.
1: Novi banget.
0: Aduh, ini ada nih di komen. Aduh, ya.
1: Ada lagi.
0: Ini IP.
1: IP.
0: iPhone.
1: Oh, iPhone IP. Pakai IP berapa gitu?
0: Iya.
1: Enggak, aku iPhone tetap.
0: Tetap iPhone sih kalau aku. iPhone cookie. Ya. Yeah. Kayak mana lagunya, lupa lagi.
1: Kau sem minimum.
0: Samsek.
1: Apa?
0: Sama sekali.
1: Samsek.
0: Aku enggak tahu Samsek.
1: Oh iya, sering juga kita pakai. Kalau Samsat?
0: Kenapa ketawa?
1: Apa?
0: Samsat kan
1: apa kebanyakannya?
0: Enggak tahu.
1: Makanya jangan sembarangan ngomong Samsat. Samsat.
0: Samsat apa, weh?
1: Samsat apa kepanjangannya?
0: Kau enggak tahu juga kan? Ah, kau.
1: Kepanjangannya. Lupa kali, nanti baru oh gitu.
0: Sistem administrasi manunggal
1: satu. Tapi memang aku enggak tahu.
0: Enggak tahu sih aku. Demi Allah aku enggak tahu.
1: Juga pernah. Sistem administrasi manunggal satu atap.
0: Enggak tahu.
1: Samsat.
0: 27 tahun 2 hari yang lalu seorang Rezaldi baru tahu.
1: Aku juga.
0: Bapak ibu yang di Samsat, saya mohon maaf ya.
1: Iya, saya baru tahu juga. Coba tanya dulu pegawai Samsat tahu enggak kepanjangannya apa?
0: Kayaknya enggak tahu. Ini lagi Busui.
1: Enggak suka juga.
0: Ini Busui friendly loh ibu.
1: Iya, Busui. Gak suka Busui.
0: Kayak Bumil masih oke lah. Busui kata aku sih enggak sih. Enggak sih weh. Sumpah. Kalau Busui aku benar-benar red flag kali sih kata aku. Enggak lah, apa selain itu apa namanya? Ibu menyusui apa namanya? Selain singkatan itu sebenarnya ada sebutannya kan?
1: Enggak tahu
0: ya? Kayaknya ada sebutannya gitu,
1: Gi. Emang ada sebutannya?
0: Sebutan ibu hamil, ibu menyusui itu apa gitu?
1: Sebutan ibu menyusui. Emang ada?
0: Ada.
1: Gak tau deh. Busui. Di Google busui.
0: Aduh.
1: Di AI Google.
0: Aduh. Bal jumper.
1: Apa itu bal jumper?
0: Please lah, gak usah disikat-sikat.
1: Oh, bale jumper apa? Kayaknya itu cuma anak Batam deh, bal jumper. Bal jumper.
0: Malming aku juga gak suka, Bang.
1: Iya lagi.
0: Malming, ya lagi. Geli sih aku. Sumpah Malming.
1: Malming. Kayak siapa gitu ya?
0: Iya kan?
1: Malming.
0: Aries.com. HBD aku gak suka.
1: HBD Saldi.
0: Apa?
1: Wish you all the best. WTYB apa?
0: White tap.
1: Ya white tap. HBD white tap.
0: Iya lagi.
1: Udahlah segitu aja ya kan.
0: Aduh, ini seru banget sih untuk memprodua ya. Udah kita bacain semuanya kayaknya sih.
1: Aku capek literally ketawa dari tadi.
0: Terakhir Gi, dari Kak Nan. Dari Kak Nan. Ipul.
1: Iya pul.
0: Weh. Aduh, sampai keluar air mata aku.

0: Thank you so much ya. Aduh seru
1: aku
0: banget.
1: Takut kalau ketawa banyak gini.
0: Itulah makanya aku jadi kedoktrin hal-hal yang jangan sampai sih.
1: Sembilan ya.
0: Aduh parah banget. Oke deh, ini kayaknya udah selesai.
1: Ada lagi satu.
0: Apa?
1: Bingput.
0: Apa tuh?
1: Bingung puting anak bayi.
0: Bingput. Dia nyari-nyari ya. Oh, enggak pandai.
1: Jadi kalau anak bayi itu biasanya ASI, terus dikasih susu botol dia bingput.
0: Oh, sebutannya bingput. Ya ampun.
1: Lucu kan? Bingput.
0: Enggak sih, lebih lucu ipul. Ya, Bang, tolong ya. Kutandai ya, Bang ya.
1: Ada lagi.
0: Ipul banget. Please lah, enggak usah diipul-ipulkan. Iya pula, ya kan? Ipul.
1: Tapi kok aku langsung nggak gitu ya, ipul. Iya pula.
0: Aduh, ya Allah. Udah selesai semuanya. Aduh, seru banget. Padahal ini tuh aku cuman iseng aja sih.
1: Iya kan, singkatan apa
0: bikin
1: gitu ya.
0: Bikin tema-tema kayak gini. Nah, minggu depan insya Allah kalau kalau sama Egi lagi, aku udah punya satu apa? Tema lagi.
1: Bisa kurus nggak kita ketawa?
0: Iya kan?
1: Boleh lah.
0: Bergetar kan dia membakar lemak.
1: Lemak pipi ini berkurang lah sedikit ya.
0: Aduh, udah selesai nih guys. Terima kasih banyak.
1: Selesai juga kita pagi hari
0: selesai
1: ini.
0: Selesai juga air ini ya. Yang udah vote, yang udah ikutan, yang udah dengerin.
1: Ya,
0: makasih dan maaf.
1: Maaf lo speakernya jebol.
0: Iya, maaf kalau kita ada salah-salah ucap. Iya, kan?
1: Jangan baper ya.
0: Jangan baper.
1: Singkatan lagi tuh baper.
0: Bawa perasaan. Iya, iya, iya.
1: Tapi memang aneh kalau dipanjangin.
0: Jangan bawa perasaan, gak enak.
1: Aneh, memang ada yang cocok di singkat gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada
0: yang
1: gak cocok gitu.
0: Jangan lupa burcang ya.
1: Habis ini mau beli burcang gitu. Ipul
0: pula ya kan. Iya pula. Udahlah. Kalau gitu guys, terima kasih. Ini udah 16 menit kita ngobrol lah. Ilaha illallah.
1: Udah
0: kayak podcast ya. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa pakai maskernya ya.
1: Yes. Kita pamit.
0: See you next time. And bye-bye.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik, seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga, akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu teman yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produser.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 5,5 FM, Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2, apa kabar kamu di santai siang hari ini 7 Oktober 2026. Dan masih ditemani sama aku, Dindin Rusenugra, di santai siang hari ini. Kita bakal ngobrol di Muda Kreatif ya. Sudah hadir di Studio Pro 2 ada Kak Azura, ini adalah owner dari Dapur Ibu Batam. Kemudian juga Teh Tarik Uncle Ray dan juga All Unit Indonesia. Langsung kita ngobrol-ngobrol, selamat siang Kak Azura.
1: Halo, selamat siang Mas.
0: Oke, Kak Azura, boleh diceritain gak sih gimana awal pertama kali jualan?
1: Untuk awal pertama kali jualan, sebenarnya sih memang saya sejak kecil hobinya jualan ya. Jadi kayak benar-benar mulai serius ini mulai sejak kuliah.
0: Oke.
1: Kebetulan saya kuliah di Semarang Terus tapi kan saya domisilinya tetap di Batam. Jadi tetap saya lakukan di Semarang sama di Batam. Dua-duanya saya tetap jualan. Pakai brand All Unit Indonesia dulu ini pertama kali.
0: Pertama kali jualnya itu adalah brand All Unit Indonesia. Itu yang dijual apa sih?
1: Pertama kali All Unit Indonesia ini mulai jualnya produk rumah tangga, peralatan-peralatan seperti dekorasi gitu Mas.
0: Kayak dekorasi-dekorasi rumah lah ya.
1: Iya, dekorasi rumah, terus perabotan-perabotan yang kekinian zaman sekarang lah. Kayak apa ya Mas?
0: Kayak wallpaper atau apa gitu?
1: Bukan, kayak misalkan meja, kursi tapi yang minimalis-minimalis. Terus kayak apa, peralatan dapur yang estetik-estetik gitu Mas. Nah itu tuh jangkauannya biasanya ibu-ibu muda.
0: Iya.
1: Itu.
0: Oke, itu yang pertama kali di
1: tahun 2017.
0: 2017 berarti kurang lebih 9 tahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Wow. Terus akhirnya?
1: Akhirnya itu tuh All Unit tetap berjalan sampai sekarang. Cuman saya lihat makin kesini kan pasar perabotan rumah tangga mungkin peminatnya menurun ya Mas. Tapi saya lihat di sini banyak request-request dari customer ini untuk produk-produk All Unit ini untuk di customize. Pertama kali ada permintaan dari salah satu bank di Batam. Dia minta produk ini bisa nggak di labelin sama bank ini gitu kan. Terus akhirnya saya cari-cari ide. Akhirnya saya bikin satu contoh dan mereka tertarik. Akhirnya mereka repeat order terus sampai sekarang. Dan jadinya saya juga promosiin terus di sosmed. Kebetulan kami ini lokasinya di KDA Batam Center. Cuman untuk toko resminya belum ada. Cuman kami tetap buy online dulu sih.
0: Jadi pertama kali waktu itu yang dijual adalah produknya
1: perabotan rumah tangga.
0: Iya. Terus akhirnya ada yang pengen customize, misalnya customize lah seperti itu ya.
1: Iya.
0: Terus kalau untuk yang dapur ibunya sendiri?
1: Dapur ibu ini bermula dari tahun ini sih, awal tahun ini bermula karena saya kan udah punya anak sekarang.
0: Iya.
1: Terus saya tuh butuh apa, susu kedelai. Nah, ibu saya tuh sering bikinin susu kedelai sendiri kan. Terus saya pikir pengen bikin kesibukan untuk ibu saya. Ternyata saya coba open PO ke thread awalnya. Di thread ternyata minatnya lumayan banyak sampai sekarang.
0: Susu kedelai.
1: Iya, karena susu kedelai ini susu kedelai ini peminatnya rata-rata ibu-ibu. Karena ini kan cocok untuk minuman keluarga, untuk anak-anak, terus sama untuk ibu-ibu menyusui gitu sih Mas.
0: Berarti memang waktu awal pertama kali dapur ibu ini yang dijual itu adalah susu kedelai.
1: Iya, susu kedelai.
0: Terus?
1: Lalu ibu saya kan memang suka bikin-bikin kue, terus masak-masak gitu kan. Terus terima pesanan juga sih Mas, kayak nasi kota. Terus spesialisnya memang susu kedelai untuk dapur ibu ini. Cuman kayak kuliner-kuliner gitu seperti kue-kue ijo namanya kue kasui. Nah, ibu saya juga ada.
0: Ada juga jual seperti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Teh Tarik Uncle Ray.
1: Teh Tarik Uncle Ray ini bermula karena sebenarnya sih awalnya memang bareng sama dapur ibu. Cuman kami iseng-iseng ikut-ikut event, ikut-ikut event-event wedding gitu Mas. Jadi kami bikin brand sendiri, Uncle Ray. Nah, saat ini tuh kami sering ikut bazar sih Mas, bazar sama event-event wedding.
0: Ikut wedding ini kayak buka stand Teh Tarik, food stall gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti ini juga berbarengan tahun di 2017.
1: Iya, di tahun ini juga berbarengan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi memang untuk dapur ibu sebenarnya banyak varian yang dijual seperti itu ya.
1: Banyak.
0: Yang sekarang paling maksudnya itu daily jualannya itu apa?
1: Kalau daily ini di All Unit itu tetap terima sampai sekarang sih Mas. Mm-hmm. Terus kalau dapur ibu ini paling kita terimanya by PO.
0: Mm.
1: Kalau untuk Uncle Ray ini kita biasanya event-event bazar sama wedding. Bazar itu biasanya kita cuma ada di Sabtu Minggu.
0: Mm.
1: Tiap Sabtu Minggu. Nah, terakhir kita ikut di event Batam Sunday Market yang di Orchard Park.
0: Iya, iya, iya.
1: Di situ.
0: Oke. Okay. Jadi memang selama ini ya dengan tiga brand ini yang dijalani seperti itu ya.
1: Iya betul.
0: Ini jalan sendiri atau dibantu sama keluarga atau seperti apa Kak Zul?
1: Sebenarnya saya bisnis ini tuh berdua sama suami Mas.
0: Oke.
1: Iya. Tapi yang promosi by medsos saya. Suami yang di lapangannya lah.
0: Yang justru yang buat.
1: Enggak,
0: yang buat jualnya.
1: Yang buat tetap bareng kami berdua. Cuman kayak misalnya prepare terus ketemu sama panitia-panitia ya suami saya gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau untuk proses pembuatan segala macamnya tetap Kak Azura gitu ya?
1: Iya, saya.
0: Oke, okay. Ini gimana awal cerita bisa kepikiran kayak oh bikin All Unit nih, terus ada juga dapur ibu, terus akhirnya teh tarik uncle. Apa memang dulu punya basic pendidikan di F&B atau seperti apa?
1: Pendidikan saya sebenarnya bukan F&B, malah saya teknik lingkungan.
0: Wow, jauh sebenarnya ya?
1: Jauh sih Mas.
0: Terus?
1: Cuman memang saya kan hobinya jualan ya. Terus apa namanya, iseng-iseng memang saya suka. Dulu tuh tertarik dengan perabotan-perabotan rumah tangga gitu. Terus karena saya suka lihat kayak gitu, terus ide aja gitu saya jualin kayak perabotan-perabotan rumah tangga. Tapi malah sekarang malah ramenya All Unit Indonesia ini lebih ke souvenir gitu.
0: Justru lebih banyak permintaan souvenir.
1: Iya betul.
0: Padahal sebelumnya itu adalah produk-produk yang dijual itu beragam sebenarnya ya.
1: Iya beragam.
0: Lebih kayak peralatan-peralatan rumahan gitu ya seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk sekarang souvenir apa aja yang udah pernah dijual sama All Unit Indonesia?
1: Kalau souvenir udah banyak banget sih Mas. Salah satunya kayak tumbler, kayak tumbler kayak gini nih Mas. Terus habis itu ada yang pesan biasanya notebook. Itu biasanya notebook yang pesan corporate. Buat kebutuhan event-event mereka. Terus kayak pulpen, tote bag, pin, hampers ulang tahun anak-anak.
0: Hampers ulang tahun.
1: Jadi misalkan ada customer request anaknya mau bikin acara birthday party jadi minta rekomendasi lah mereka. Saya pengen budget hampersnya yang segini kak gitu. Nanti kami kasih rekomendasinya.
0: Kalau bentuk hampers itu biasanya dalam bentuk snack ya?
1: Gak juga Mas. Kadang juga hampers ini mereka malah bentuknya kayak package isinya ada tumbler, ada tempat bekal anak. Sekarang kalau snack itu malah saya jarang.
0: Jarang. Justru sebenarnya hampersnya untuk birthday itu barang-barang gitu ya.
1: Iya, lebih ke produk sih.
0: Oke, okay. Terus apa lagi?
1: Kalau apa lagi ya? Untuk apa package untuk
0: kayak di wedding gitu apa biasa yang dipesan?
1: Kalau wedding itu souvenir mungkin kayak cermin tapi di customize nama pengantinnya kayak gitu. Atau misalkan kipas itu juga di customize untuk nama pengantinnya juga. Macam-macam sih Mas kalau souvenir ini.
0: Oke. Nah, kalau untuk hari ini yang dibawa produknya itu apa aja?
1: Produknya yang saya bawa salah satu sampel dari souvenir All Unit tumbler sport ini. Terus kebetulan baru ini sih saya bawa. Karena gak bisa bawa yang lain.
0: Oke.
1: Untuk yang lainnya saya bawa produk yang ini. Yang dari dapur ibu sama teh tari. Dapur ibu ini saya bawa susu kedelai dapur ibu. Ini tuh dibuat dari kacang kedelai pilihan. Memang diprosesnya lama kalau susu kedelai ini. Harus direndam selama maksimal 8 jam.
0: Oke.
1: Kacang kedelainya.
0: Kacang kedelai ini beda ya sama air tahu ya?
1: Sama.
0: Oh sama kan?
1: Sama.
0: Prosesnya seperti itu ya?
1: Prosesnya, tapi saya bilangnya susu kedelai karena memang terbuatnya dari kacang kedelai kan Mas?
0: Iya benar.
1: Cuman kalau orang Batam memang bilangnya air tahu.
0: Air tahu, iya. Kadang aku bingung kayak, ini susu kedelai itu air tahu bukan sih?
1: Iya, ya. Sama.
0: Sebenarnya sama ya.
1: Sama.
0: Jadi cuman memang lebih pengen ikonik dengan susu kedelai seperti itu ya. Apa yang bedanya di dapur ibu?
1: rasanya lebih creamy sih mas. Kalau kata customer-customer saya rasanya lebih creamy. Kan kalau misalnya air tahu biasa kan katanya sih rasanya lebih light sih. Kalau di dapur ibu ini rasanya lebih creamy.
0: Emang resep sendiri kah atau seperti apa?
1: Resep sendiri sih mas. Ibu saya trial terus kan. Dapetin resep yang lebih kental gitu dibanding yang seperti di jualan biasanya.
0: Itu untuk di susu kedelai. Terus kalau untuk di teh tarik Uncle Ray ini?
1: Di teh tarik Uncle Ray ini kami menggunakan resep rahasia sih mas. Racikan sendiri juga. Terus salah satu bahannya kami ambil langsung dari Malaysia. Rasanya juga lebih smoky sih.
0: Lebih smoky ya? Wow, menarik nih teh tarik dengan rasa smoky. Apakah emang ada proses dan tekniknya?
1: Ada sih mas. Tapi memang karena saya ngeraciknya sendiri nih. Ada perpaduan dari teh lokal sama teh dari Malaysia juga. Jadi rasanya itu bisa dijamin autentik.
0: Wow, jadi khas lah dari Uncle Ray sendiri seperti ya.
1: Kalau misal udah minum ini pasti kayak tahu ini nih teh tariknya Uncle Ray gitu.
0: Karena kan teh tarik ini sebenarnya dijual di mana-mana ya.
1: Iya betul.
0: Maksudnya kayak di resto juga ada seperti itu ya. Yang bikin ini tuh ada lebih smoky kalau kata orang seperti itu ya.
1: Iya, kalau kata customer sih ini rasanya lebih smoky gitu.
0: Ini berapa lama sih prosesnya akhirnya kayak berani buat jual gitu kayak misal teh tarik Uncle Ray?
1: Sebenarnya teh tarik Uncle Ray ini kan bermula dari tetap dapur ibu. Saya open PO dulu kan. Ternyata kebanyakan yang suka. Pernah ada saran dari customer, "Kak, kenapa enggak dijual di luaran gitu kan?" Tapi kayaknya saya lebih tertarik ikut-ikut bazar. Pertama kali coba bazar sih. Event yang ada di Orchard itu. Terus ternyata oke penjualannya. Jadi ya kami rutin tiap ada event itu kami selalu ikut daftar.
0: Jadi sebenarnya ini adalah masuk dalam di dapur ibu seperti itu ya. Tapi akhirnya bikin brand sendiri dengan Uncle Ray seperti itu ya.
1: Ternyata teman-teman sekarang lebih kenalnya yang teh tarik di Uncle Ray.
0: Di Uncle Ray seperti itu ya. Prosesnya secepat itu kah? Kayak ini adalah cuma bagian dari produk dapur ibu, tapi karena ada penawaran kayak bikin produk sendiri, itu kan pasti ada pertimbangan gak? Atau udah deh kayaknya boleh juga nih ide bikin brand sendiri gitu?
1: Kayaknya ide ini karena Uncle Ray nama anak saya kan sebenarnya. Terus abis itu dapat saran juga tadi yang dari customer, coba dijualin di luar, nggak usah PO-PO gitu kan. Mungkin lebih orang-orang jadi lebih tahu brandingnya gitu. Saya ikutin saran dari customer, ternyata memang oke sih mas. Saya ikut di luar gini.
0: Jadi sekarang kalau untuk penjualnya rutinnya?
1: Kalau harian ada di Shopee Food.
0: Ada.
1: Ada. Tapi kalau misalkan untuk yang nggak online, itu ikut event bazar biasanya Sabtu Minggu atau hari Minggu aja.
0: Sabtu atau Minggu.
1: Iya biasa. Iya biasa kami infokannya di Instagram sih. Saya kami lagi ada di mana kayak gitu.
0: Tetap ya menggunakan sosial media.
1: Iya.
0: Tetap. Wow menarik nih ya karena nggak cuma satu produk tapi berbagai macam produk.
1: Iya.
0: Gimana cara manage-nya nih Kak Azura?
1: Manage-nya ya. Ya biasa aja sih mas, nggak gimana-gimana. Pokoknya ya tetap berjalan setiap hari. Terus saya open PO juga. Produksinya juga tiap hari mas. Jadi saya jamin fresh sih.
0: Karena kan orang dengan satu produk aja kadang kayak, oh ini penjualannya gimana nanti. Ada batasan limit kah untuk produknya? Karena kan ini berbarengan ya?
1: Iya berbarengan.
0: Berbarengan kayak Yoni juga ada, terus teh tarik juga ada, terus susu kedelai juga ada. Tiap hari akan ready terus seperti itu.
1: Akan ready nah, untuk souvenir ini kami juga ada tim sendiri sih yang ngerjain mas. Jadi nggak gitu kewalahan. Untuk yang apa produk susu kedelai sendiri kan nih saya sama ibu saya. Saya bagian promosinya aja. Tapi untuk teh tarik ini memang saya terjun langsung sih. Ngerjainnya.
0: Kalau untuk teh tarik sendiri seperti itu ya.
1: Iya betul.
0: Nah varian-variannya ada nggak kayak mungkin ini yang dibawa berapa mili?
1: Yang saya bawa ini sebenarnya bentuk botolan, tapi biasanya di package dalam bentuk cup.
0: Dalam bentuk cup.
1: Di cup bawah sini.
0: Sebenarnya itu dalam bentuk cup ya.
1: Iya, ini saya bawa botol supaya rasanya tetap sama sih mas pas dituang. Karena kan kalau terlalu lama di luar mungkin
0: akan
1: mencair kan.
0: Ini emang dalam bentuk dingin kah spesialnya atau biasa aja atau bisa dua-duanya gitu?
1: Bisa request sih mas. Kalau misalkan PO itu biasanya saya jual juga dalam bentuk literan gitu. Dalam bentuk botolan. Cuman kalau untuk event-event gini saya ready-kannya dalam bentuk cup. bentuk yang cup isi es, terus ada teh tariknya.
0: Ada teh tariknya seperti itu ya. Oke, menarik nih ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh banget karena kita live juga di channel YouTube kita di RRI Batam. Kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

0: ребята.
1: Sos 5,5 FM Prodi Dua, teman-teman terbaik kamu. Masih barengan aku Dindi Nusanugra di sampai siang hari ini, muda di kreatif teman Prodi Dua. Siaran bareng owner Dapur Ibu Batam, Uncle Ray, dan juga All Unit Indonesia bersama dengan Kak Azura. Dan Kak Azura tidak sendiri di siang hari ini. Ada bang siapa ini?
2: Halo.
1: Ini bang siapa sih, kenalan dulu?
2: Oke, kenalkan namaku Helmi.
1: Oke, Bang Helmi. Bang Helmi ini biasanya bagian apanya nih?
2: Kalau saya ini bagian riwa-riwi ya, kalau bagian operasionalnya lebih tepatnya.
1: Oke, lebih sering di yang turun ke lapangan.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Ini di produk apa biasa Bang Helmi turun?
2: Lebih ke semuanya sih.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalau untuk all unit biasanya kita, kalau saya pegang di bagian operasional dari mulai produksi, mulai pengambilan barang, pengiriman, packing, dan lain-lainnya juga.
1: Oke.
2: Kalau untuk di Teh Tarik Uncle Ray, lebih ke ketika kita mengikuti sebuah bazar sih. Jadi persiapan dari awal sampai akhir dan juga nanti berjalannya bazar itu saya yang menghandle.
1: Oh, jadi abang yang turun langsung jagain standnya misal
3: tapi
1: gitu ya.
3: Tapi memang ada juga sih yang bantu jaga. Biasa kita manggil freelance mas.
1: Oke. Jadi memang kalau untuk yang di lapangan dan yang memang yang ngerjain produknya itu Bang Helmi juga yang termasuk yang ngawasin ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah gimana? Untuk produk all unit deh.
2: Oke.
1: Sejauh ini pengerjaannya itu berapa lama prosesnya?
2: Oh, kalau untuk pengerjaan sih tergantung juga produknya itu apa saja ya. Jadi kalau saat ini kan kita all unit kan lebih fokus ke souvenir ya. Jadi kalau misalnya souvenir seperti custom mug atau mungkin ada beberapa custom bottle, bottle yang perlu di sablon atau mungkin di hot press gitu, mungkin kurang lebih kalau kuantitinya cuman di bawah 50, 50 pieces itu 7 hari kerja udah selesai.
1: Oke.
2: Itu paling lama sih.
1: Paling lama tuh segitu gitu ya. Tergantung
2: juga kuantitinya juga.
1: Kuantiti sama atau mungkin jenis customnya.
2: Betul juga.
1: Paling umum deh, paling umum kalau misalkan kayak tumbler sekarang. Biasanya apa sih yang diminta sama klien?
2: Oh, kalau biasanya yang diminta penambahan custom di brand mereka ya. Jadi misalnya desainnya kayak ada tumbler yang seperti ini, mereka ingin ada tambahan merek mereka atau mungkin kalau beberapa dinas-dinas juga yang ingin dicantumkan juga di dalamnya. Nah itu kurang lebih di kalau untuk apa namanya prosesnya kita sablon itu 2-3 hari.
1: 2-3 hari sebenarnya udah cukup seperti itu ya. Sejauh ini yang paling sulit atau susah untuk pengerjaan itu apa?
2: Kalau yang paling susah itu yang ketika ada custom yang sampai ke birthday party, akikah itu yang packagingnya juga custom ya. Itu yang kita susah sih.
1: Jadi banyak customnya itu tidak hanya produk yang di dalamnya, tapi kayak packaging luarnya. Terus juga biasa kalau di birthday itu berapa banyak pemesanannya?
3: Biasanya sekitar lebih dari 100 ya.
2: Iya, biasanya 100, gitu ya. 200
1: gitu. Wow. Itu Bang Helmi ngerjain sendiri atau juga dibantu sama tim?
2: Ada juga tim.
1: Ada tim seperti itu ya. Nah untuk prosesnya kan ini ngerjain sendiri. Bang Helmi maksudnya itu kayak punya background pendidikannya atau pernah ikut pelatihannya atau gimana?
2: Kalau background pendidikan sih kebetulan saya lulusan dari desain produk.
1: Desain produk.
2: Ya, dan kebetulan juga magister saya di inovasi teknologi ya. Jadi berkecimpung di dunia teknologi dan juga desain.
1: Oke, jadi sebenarnya ini adalah hal yang memang cukup relate gitu ya dengan pendidikannya seperti itu. Iya. Mencari pasar di Batam gimana, Bang Helmi? Karena kan ini all unit, terutama all unit kan ini udah cukup lumayan lama.
2: Betul.
1: Dan tetap bertahan sampai dengan sekarang hampir 9-10 tahun. Gimana?
2: Kalau untuk pasar di Batam nih up and down ya, saya bilang ya, karena kita juga harus mengikuti tren-tren yang ada juga di masyarakat seperti apa. Dan juga kita harus tahu nih masyarakat nih lagi suka yang booming FOMO seperti apa nih. Nah kita juga harus selalu update seperti itulah.
1: Oke, jadi sebenarnya lebih ngikutin perkembangan yang ada di lapangan aja seperti itu. Kalau sekarang yang lagi sering banyak pesan apa?
2: Kalau yang sekarang lagi pesan kebanyakan di custom bottle sih.
3: Iya, tumbler
1: custom
3: ini lah.
2: Jadi lebih ke event-event. Ada event mungkin seminar atau mungkin ada event bazar juga, kadang juga ada.
1: Oke, jadi memang tumbler ini salah satu produk yang mungkin sekarang ini paling banyak gitu ya. Kalau di wedding, Mungkin ini bisa jadi ide buat catin-catin di luar sana. Biasanya mereka pesen apa sih?
2: Kalau di wedding terakhir kita dipakai teh tarik Uncle Ray sih.
1: Oke. Okay.
3: Kemarin ya, hari Minggu kemarin ada baru di event kemarin. Wedding.
1: Oh, masuk di event wedding seperti itu ya. Kalau untuk di souvenirnya?
3: Souvenir kita
1: pernah masuk enggak di
2: pernah,
1: wedding?
2: Pasti
3: iya,
2: pernah sih.
3: Sering juga. Sering juga.
1: Itu apa biasanya yang
3: beli? Terakhir ada orderan customized notebook, Mas.
1: Notebook.
3: Iya.
1: Wow. Ini juga menarik ya. Souvenir iya. Dalam bentuk notebook gitu ya.
3: Iya.
1: Biasanya kayak peralatan dapur kayak entah sendok iya. Atau mungkin kaca.
3: Kayaknya mungkin sekarang catin-catin ini pada ngikutin perkembangan zaman mungkin ya Mas. Mungkin kalau misalnya kayak sendok, kipas itu mungkin udah biasa kali mereka.
1: Betul.
3: Terakhir ini saya baru ingat ada yang request blind box.
1: Blind box?
3: Blind box tapi isinya makrame
1: oh,
3: gitu.
1: Oh blind box
3: ya. Tapi dia mak, cuman desainnya beda-beda. Nah itu tuh untuk souvenir wedding juga.
1: Souvenir wedding, jadi kayak di luar tuh nggak tahu isi dalamnya apa seperti itu.
3: Iya betul.
1: Nah kalau kayak gini tuh ada minimal nggak, kayak misalkan minimal pesan kah atau minimal harinya atau gimana?
2: Kalau kita minimal sih quantity pastinya ada. Kalau untuk souvenir yang sifatnya seperti mak custom itu tadi, kita biasanya minimal sebenarnya 12 pieces pun udah jalan gitu. Cuman kadang kalau semakin banyak kan harga semakin berbeda juga.
1: Betul. Yeah.
3: Semakin banyak order semakin murah harganya.
1: Kalau hamin kayak misalkan hamin 3 deh minimal atau mungkin paling pernah gitu kayak hamin berapa jam atau hamin 1, 2, 3
2: kalau
1: hari?
2: Kalau untuk pengerjaan
1: sejauh ini gitu,
2: kita nggak pernah ya.
1: Nggak pernah.
2: Kalau untuk menerima kak buat besok nih, kita udah tolak.
3: Kalau customize sulit sih Mas untuk yang
1: datang.
2: Kecuali kalau memang dia cuma butuh satu aja, okay lah. Kalau satu aja masih boleh lah. Gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau saya butuh 50 untuk besok, waduh, kita nggak bisa karena ada antriannya juga dari beberapa pesanan yang sebelumnya.
1: Iya. Gitu. Jadi memang minimal berapa? Untuk pemesannya berapa lama?
2: Ya minimal kalau bisa hamin 1 minggu sebelum acaranya itu udah paling bagus lah.
1: Kelas order itu hamin seminggu seperti itu ya, menerimanya seperti itu ya. Nah ini ngaruh nggak sih sama teknologi sekarang nih Bang Helmi untuk proses pembuatannya, customnya itu sejauh apa dengan teknologi sekarang tuh ngaruh nggak?
2: Ngaruh banget sih. Jadi beberapa kan saat ini juga ada teknologi baru ya, kayak cutting sticker yang langsung DTF, direct to garment juga ada, atau direct to paper juga itu juga memudahkan kita sih biasanya untuk memproses beberapa souvenir atau mungkin pesanan yang sifatnya lebih custom. Custom kan terkadang cuman kita hitung persenti atau berapa ya per customnya, tapi kadang kita juga ada yang custom block semuanya bisa gitu. Nah itu menggunakan teknologi yang terbaru biasanya.
1: Nah kalau diingat-ingat lagi nih ya, dari awal pertama kali proses custom lah gitu ya, sampai dengan sekarang perubahan-perubahan apa yang udah pernah dilakukan sama Bang Helmi?
2: Wow, kalau untuk perubahannya sih banyak
1: banget.
2: Banyak
1: ya?
2: Banget sih.
1: Paling mencolok itu apa selain apakah tekniknya?
2: Kalau yang paling mencolok sih salah satunya materialnya.
1: Materialnya.
2: Iya, jadi sebelumnya mungkin kalau di botol minum seperti ini itu harus pakai sablon yang sifatnya kayak sablon cat gitu. Nah saat ini teknologi yang terbaru bisa menggunakan sablon yang sifatnya timbul dengan DTF UV seperti itu. Ada yang juga tumbler yang langsung di print menggunakan print UV seperti itu.
1: Oke.
2: Banyak sekali lah kalau
1: sebenarnya untuk teknik-tekniknya itu ya berubah-ubah ngikutin dengan perkembangan yang ada saat ini seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke. Sesusah itu kah untuk jualan, terutama ini kan untuk souvenirnya menurut aku jarang ya. Perkembangan di Batam gimana Bang Helmi ngelihatnya?
2: Kalau untuk perkembangan di Batam nih yang saya lihat memang jarang banget ya. Kalau untuk seperti kita nih ya pengusaha yang ada di Batamnya lebih tepatnya. Karena kebanyakan klien-klien yang pernah saya temuin, bahkan teman-teman nih mereka selalu order di luar Batam gitu.
1: Iya.
2: Karena mungkin entah ya, atau mungkin persaingan harga dan lain-lain, atau mungkin mereka kurang percaya dengan kualiti kita kayak gitu. Nah itulah cara kita juga memberikan edukasi kepada klien-klien bahwa kualitas kita nih bukan main-main nih, gitu. Kita juga nggak kalah nih dari Jawa. Saya sendiri juga dari Jawa gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi saya sendiri juga memonitor selalu untuk produksi.
1: Produksinya. Gitu.
2: Kualitas selalu kita jaga dan nggak mungkin juga kita melepaskan hal-hal yang krusial seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau menurut aku sih dari beberapa kayak orang yang pernah aku jumpain lebih ketidaktahuan kali ya. Kalau kayak oh ternyata di Batam ada loh produksi yang seperti ini. Nah kalau Kak Azura sendiri nih berkaitan juga nih ya dengan branding, gimana cara Kak Azura untuk memperkenalkan bahwa oh di Batam tuh ada loh All Unit Indonesia yang bisa memproduksi segala macam hal dengan custom seperti itu.
3: Saya meyakinkan pelanggan tetap dengan edukasi setiap hari sih mas. Saya biasanya ngedukasi lewat tweet sama Instagram brandingnya. Dan kami infokan kalau misalnya All Unit Indonesia ini memang spesialis gift. Jadi kami ini menerima customize apapun untuk gift, hampers, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan untuk acara, mau nyari souvenir, itu di Batam ada loh gitu. Adanya di All Unit Indonesia.
1: Biasanya apa kak? Dalam bentuk postingan kah, video kah, lebih seringnya untuk promosinya?
3: Kadang saya sesekali bikin konten di Reels, di Instagram. Kadang saya bikin kayak bercerita di tweet tentang souvenir ini seperti

0: sosial media di era sekarang?
1: Kalau di era sekarang penting banget sih Mas untuk promosi lewat sosmed itu, karena kalau misalkan kita hanya nggak promosi lewat sosmed, kayak customer nggak tahu kalau misalkan kita nih ternyata ada loh jual souvenir.
0: Betul.
1: Gitu. Terus anak-anak muda zaman sekarang kan juga lihatnya dari sosmed juga ya Mas. Jadi menurut saya kayak sosmed ini berperan penting dalam pengusaha-pengusaha juga.
0: Wow, jadi memang gimana cara kita buat dapetin pasar segala macamnya, sebenarnya sosmed ini adalah salah satu cara paling mudah ya.
1: Iya betul.
0: Karena kan kita cukup satu kali posting, promonya udah bisa kemana-mana seperti itu ya. Oke, nah terakhir sebelum kita menutup, karena memang ini udah mau berakhir jamnya sampai dengan jam 1. Kalau Kak Azura sendiri nih buat teman-teman UMKM, entah yang baru merintis atau baru cuman sekedar ide, apa yang bisa Kak Azura kasih tahu deh buat mereka biar lebih semangat lagi gitu buat mulai?
1: Kalau menurut saya apa ya, jangan takut untuk memulai.
0: Oke.
1: Iya, jangan takut untuk memulai, karena kalau misalnya kita belum memulai kita nggak akan tahu kan Mas. Memang usaha itu akan ada naik turunnya, cuman kalau misalnya kita tidak berani mencoba kita nggak akan tahu nanti kedepannya seperti apa.
0: Betul.
1: Saya mulai semua ini juga hanya dimulai dari coba-coba aja. Untuk all unit sendiri juga naik turun kok Mas. Ada jatuh bangunnya juga, penjualan menurun itu juga sering gitu. Tapi ya tetap konsisten aja sih, tetap posting tiap hari menurut saya.
0: Oke, tetap konsisten aja, karena kan ya namanya handphone sekarang kita biasanya tiap hari pegang gitu ya.
1: Apalagi handphone kan tiap hari kita pegang terus gitu kan. Kalau misalnya ada waktu luang ya sekedar foto gitu, itu udah lumayan berpengaruh sih untuk penjualan menurut saya.
0: Mungkin postingan hari ini belum ada masuk orderan, tapi kita gak tahu ke depan-kedepannya. Atau bahkan mungkin postingan-postingan yang lama bahkan baru baru orang lihat seperti itu ya.
1: Apalagi sekarang lewat Threads Mas. Kalau orang-orang Batam saya lihat Banda banyak main Threads. Terus saya sering ngeposting di Utas Threads, itu lumayan kenceng sih.
0: Lumayan banyak insight-nya justru di sana seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Bang Helmi yang lebih sering banyak sama ketemu sama klien, gimana cara buat kayak mempertahankan ya kepercayaan dan loyalitas daripada klien?
2: Oh, oke. Kalau untuk mempertahankan, jelas kita pertahankan dulu dari sisi quality produk kita. Jadi kita selalu menjaga bagaimana proses pembuatan dari hulu ke hilir itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau untuk meyakinkan dengan klien, itu ada seninya ya. Betul. Jadi pendekatan di setiap klien itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita bisa meyakinkan mereka itu adalah fleksibilitas kita untuk bisa mengerti apa yang mereka inginkan. Gitu sih.
0: Wow, harus tetap juga ya yang namanya kedekatan dan sebagainya, ngebangun chemistry, karena kan kita nggak tahu maunya klien itu sebenarnya seperti apa gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Wow, mudah-mudahan nih apa yang disampaikan sama Kak Azura kemudian ditambah sama Bang Helmi ini bisa menjadi insight buat teman-teman di luar sana ya, mungkin baru memulai atau bahkan mungkin lagi struggling sekarang dengan usahanya seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Azura, Bang Helmi.
2: Terima kasih.
0: Sudah berbagi sama-sama cerita. Mudah-mudahan habis ini orderannya makin banyak ya. Karena video ini bakal nanti kita upload juga di era di Batam ya. Jadi mungkin ini bisa jadi portofolio juga untuk entah itu dapur ibu, Uncle Ray dan juga All Uni Indonesia. Nah terakhir, kalau mau order Kak Azura gimana caranya?
1: Mau order bisa lihat di Instagram Teh Tarik Uncle Ray dot Batam. Untuk yang produk souvenir di All Unit Indonesia underscore All Unit Indonesia tulisannya ALLUNEED.
0: All Unit itu bahasa Inggris gitu ya. All Unit Indonesia seperti itu. Jadi lebih banyak ordernya di sana seperti itu ya. Langsung DM aja seperti itu ya.
1: Betul, DM aja atau saya cantumkan juga nomor WA di situ.
0: Di bio-nya Instagram-nya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Azura, Bang Helmi.
1: Terima kasih.
0: Sudah berbagi cerita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah tune in dari jam 12 tadi sampai dengan jam 1 ini. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Teman terbaik.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Rose and Bruno Mars with Apate yang membuka perjumpaan kita di sore ceria ya teman Pro 2. Apa kabar kamu sore hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat semuanya. Walaupun lagi musim batuk, pilek, radang, demam, karena emang haze ya, kabut asapnya masih parah ini guys. Ini masih sangat rentan untuk beberapa kelompok-kelompok yang rentan akan kabut ya. Means kayak bayi, balita, anak-anak, dan juga lansia. Itu sangat rentan sekali. Apalagi juga buat kamu yang memang ada permasalahan dengan area pernafasan ya teman Pro 2 ya, atau memang kamu sedikit rentan di bagian itu, memang disaranin jangan banyak-banyak atau jangan sering-sering beraktivitas di outdoor. Kalaupun harus banget, harus pakai masker ya teman Pro 2. Okay, speaking about sore ceria, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 7 ya Wak. Panjang perjalanan kita sore hari ini. Terus kita bakalan ngobrolin banyak hal. Kita bakalan ngobrol tentang entertainment update, apa yang lagi rame nih, what went viral, isu-isu yang memang sedang berkembang ya di masyarakat. Nanti kita coba lihat apa yang banyak disoroti oleh publik. Okay, jangan kemana-mana. Kalau tadi kita udah sedikit headbanging tipis-tipis with Apate, kita sekarang dengerin dulu nih. Ada satu single dari Demi Lovato with Cool for the Summer. Kind of really fit in with this kind of weather. Enjoy this one guys.

ocean. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin satu single dari Lenny with Pink Skies ya. Aku mau update dulu apa sih yang lagi rame seputar lokal Batam. Satu yang lagi rame banget adalah permasalahan air ya, teman Pro 2 ya. Aku aja ya, di tempat tinggal aku ya, teman Pro 2, satu hari aja air mati tuh yepingnya udah kemana-mana gitu ya. Bayangin kalau seumpama apa yang dirasain sama teman-teman dan juga saudara-saudara kita di Kafling Bakau Serip Nongsa Batam yang sudah mati hidup, sering mati sih ya, 5 bulan lamanya tuh kayak begitu tuh teman-teman Pro 2. Dan ini akhirnya berakibat pada reaksi masyarakat ya. Kemarin sempat aksi ya masyarakat Nongsa ya guys ya. Jadi kalau dari data yang dilaporkan oleh beberapa media termasuk juga rri.co.id dan juga batamnews.com, per Senin pagi sekitar 150 warga akhirnya turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sederhananya sebenarnya warga ini cuma pengen air bersih itu kembali mengalir dengan normal ke rumah-rumah. Wajar karena air itu kebutuhan pokok gitu ya guys ya. Karena selama 5 bulan warga harus berhadapan dengan kondisi air yang mati total cuy, ternyata cuy. Dan aktivitas akhirnya juga terganggu dong. Dan demo ini kemudian langsung mendapat respon yang cepat juga dari pemerintah Kota Batam. Kudos untuk Bapak Wali Kota Batam Pak Amsakar yang langsung datang ke lokasi hari itu juga untuk melihat kondisi jaringan air sekaligus mencari solusi nih untuk proses perbaikan pipa. Nah, pas waktu dilakukan peninjauan, guys, diketahui salah satu persoalannya adalah kondisi waduk Nongsa yang debit airnya memang turun drastis karena minimnya air hujan cenah. Normalnya tuh kan harusnya 10 meter di atas permukaan laut ya. Cuman sekarang kondisinya kan 5,5 meter tuh kemarin di video Pak Amsakar tuh. Dan pemerintah kemudian menyiapkan langkah untuk mempercepat distribusi air sih. Salah satunya dengan menyambungkan jaringan pipa baru supaya air bisa dialihkan dari Duriangkang gitu. Dan targetnya juga cukup cepat ya, pekerjaan penyambungan pipa diminta selesai dalam waktu sekitar 24 jam sehingga tekanan air ke rumah warga diharapkan bisa kembali normal. Jadinya kayak subsidi silang gitu loh cuy. Jadi kayak dam Duriangkang ada pipa yang disambung untuk disalurkan ke area dam yang ada di Nongsa begitu ya. Semoga ini bisa jadi solusi sementara ya guys ya, karena kalau dilihat-lihat kan memang kemarau ini cukup masif ya. Apa yang dampak yang diterima oleh kita masyarakat Batam yang juga kita rely on air waduk gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada pemangku kebijakan ya untuk memberikan yang terbaik solusinya. Tapi ini udah jalan juga. Kudos untuk semuanya yang sudah berjibaku untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan air mati yang ada di daerah Nongsa. Semoga cepat membaik ya guys ya. Tapi update-nya per kemarin pengerjaannya udah hampir selesai. Jadi harusnya sih dalam beberapa hari ke depan kita berdoa semoga air di Nongsa sudah normal kembali. Amin. Kalau belum pokoknya kita pantau sama-sama ya teman Pro 2 ya. Tugas kita adalah memantau apa yang sudah dilaksanakan oleh pemangku kebijakan supaya benar-benar aman gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, aku masih bakal balik lagi nanti. Jangan kemana-mana, keep tune in at Sore Ceria teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya teman Pro 2. Kita update dulu kualitas udara kita hari ini ya guys ya, yang polutannya juga semakin tinggi nih dari kemarin nih Wak. Kemarin itu kan 125 ya teman Pro 2. Turun ketika sudah mulai malam sore ke malam tuh turun, tapi naik lagi ketika matahari terbit gitu ya. Nah untuk per sore hari ini kategori partikel udaranya masih memang dikategorikan tidak sehat untuk beberapa kelompok sensitif ya, baik itu bayi, balita, anak-anak, lansia, atau kamu memang sensitif dengan haze atau asap gitu ya teman Pro 2. Jadi per hari ini itu per jam ini ya, sekarang polusinya masih di angka 146 teman Pro 2, tinggi loh ini, lumayan ya. Hampir masuk ke kategori yang tidak sehat ya teman Pro 2. Jadi whether memang kamu kelompok sensitif atau bukan, kalau memang kamu banyak odor ya, atau pakai motor nih kamu teman Pro 2, mendingan kamu pakai masker deh OTW pulangnya. Karena memang belum tahu kapan diperkirakan hujan akan turun, dan masih kelihatan banget langit Batam belum biru-biru dari kemarin ya teman Pro 2. Jadi pakai masker, jangan lupa pakai masker. Sambil nemenin kamu OTW pulang ke rumah, aku udah siapin beberapa info menarik ya guys. Nanti kita bahas tentang film sama tentang musik. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in at Sore Ceria.

Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan malah cobain resep brownies. Awalnya nih katanya cuma buat senang-senang aja, tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu. It's Rewind. You are listening.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya guys ya. Kita bahas dulu tentang movie update. Movie update ini kalau kamu langganan Prime Video, terus kamu kayak suka model-modelan romance yang banyak apa ya, apa sih namanya, cute-cute scene ya, yang kayak gitu-gitu, yang romansnya romans banget gitu ya, kamu bisa nonton Maxton Hall ya. Ini Maxton Hall ini akan rilis kembali nih teman-teman. Wait a minute,

Oke, jadi Max Ten Hall ini buat kamu yang suka model-modelan romans, drama sekolah, terus ada kayak kisah cinta yang isinya cinta-cintaan banget gitu. Kamu nonton Max Ten Hall deh. Jadi Prime Video baru aja ngerilis key art untuk season ketiganya Max Ten Hall, judulnya The World Between Us. Dan yang bikin season kali ini terasa lebih spesial adalah ini bakalan jadi season terakhir dari series Max Ten Hall. Nah, buat yang belum familiar, sebenarnya Max Ten Hall ini ceritanya tentang apa sih? Jadi tokoh utamanya tuh namanya Ruby Bell ya. Dia ngikutin si Ruby Bell. Ini nih ceritanya. Ruby Bell ini nih dia itu siswi yang pintar, ambisius, terus punya impian yang besar, guys. Dia pengen bisa kuliah di Oxford. Nah, Ruby ini sekolah lah di Max Ten Hall. Max Ten Hall ini kayak sekolah elit gitu loh, guys. Yang mayoritas muridnya tuh berasal dari keluarga Konglo ya, bukan kaya lagi tapi Konglo. Dan di sini dia ketemu sama James Beaufort. Nah, ini deh, di sini deh akhirnya dimulai ceritanya. James ini bisa dibilang dia itu tipikal yang punya kehidupan yang 360 derajat beda dari Ruby gitu ya. Dia anak keluarga tajir, populer, status sosialnya tinggi. Dan awalnya ya emang biasa kalau cerita-cerita kayak gini pasti dia agak nyebelin gitu ya. Karakternya orang kaya di cerita-cerita romance tuh pasti agak tengil gitu ya. Nah gitu, James ini tiba-tiba pokoknya ada suatu hal, akhirnya mereka tuh berkawan lah. Jadi akhirnya mereka bisa berkawan gitu lah ya, teman berdua. Jadi dari teman ada rasa, ada cinta. Nah, di situ berkembang ceritanya. Gitu deh, teman berdua. Jadi karena memang isunya adalah perbedaan kelas sosial, ada tekanan keluarga, ambisi, rahasia, yada-yada-yada, drama percintaan pasti kayak begitu ya. Tapi kalau kamu suka model-modelan cerita romance drama yang kayak begini nih, ini kamu bisa nonton. Dia baru rilis yang season ketiga itu tanggal 9 Desember nanti. Cuman if this kind of series is your own kind of series, kalian bisa kejar tayang dari sekarang season 1 sama season 2-nya gitu ya, teman berdua. Nah, ini ada di Prime Video Max Ten Hall. Kalau aku dewasa ini sudah tidak terlalu percaya ya dengan film-film romance kayak begini gitu. Tapi kalau untuk sekedar ya hiburan ya, gak ada salahnya teman berdua. Go watch it at Prime Video. The season 1 and season 2 is still available. Sambil nungguin nanti season 3 akan rilis Desember 2026.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Denok Mutiarawati nemenin kamu di sore ceria. Kita update dulu traffic ya Wak. Kita mulai dulu dari Batam Center. Wah tumben ini Simpang BI sepi. Biasanya jam segini lumayan rame ya di lampu merahnya, tapi sore ini sepi guys untuk Simpang BI guys. Begitu juga dengan laluan Madani dari area Sungai Panas menuju ke Pasir Putih sepi, tapi dari arah Batam Centernya sebaliknya ya teman Pro 2 itu macet di bundarannya. Bundaran laluan Madaninya macet. Terus after lewat ini nih, lewat pom bensin yang ada di bundaran laluan Madani itu juga kelihatan lumayan padat ya. Ini biasanya padatnya itu di U-turn Simpang Vihara sama di Simpang Gelail guys. Tapi nanti coba kita cek di Engku Hamidah ya. Itu tadi untuk bundaran Madani ya teman Pro 2. Aduh Engku Hamidah gak bisa dicek lagi tuh teman Pro 2. Aduh banyak titik yang gak bisa dicek nih. Oke, kita ke Simpang Casablanca bisa dicek nih. Dari arah Simpang Jam yang flyover laluan Madani tuh menuju ke Bukit Vista lumayan padat merayap ya. Enggak macet sih, cuman padat merayap. Rame aja gitu ya teman Pro 2. Sedangkan untuk Simpang Kuda sepi ya. Lancar, tidak ada traffic yang berarti. Tapi giliran Shotlink nih. Ini biasanya Shotlink tuh kan enggak kelihatan gitu padatnya, cuman ya lancar aja gitu. Nah, ini sore hari ini Shotlink lumayan padat ya dari arah flyover Seiladi menuju ke Tiban Kampung. Dan ini biasanya ketika udah mulai menyempit jalanan, nah lumayan tuh dari Tiban Kampung ke Tiban Center tuh lumayan ya teman Pro 2 ya. Nah, satu lagi di pos damkar dekat Panbil tidak ada kemacetan yang berarti, ramai lancar. Aman-aman aja traffic. Nah itu tadi untuk laporan lalu lintas yang bisa kita pantau sore hari ini. Tapi kalau kamu mau kasih update juga di seputaran kamu melintas juga boleh banget ya teman Pro 2. Aku tunggu di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam.

0: Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodware FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

0: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
0: Yo dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
0: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
0: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
0: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
0: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
0: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
0: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun

0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener, ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes, dan malam hari ini kita bakal nemenin lo. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay. Jadi buat kamu
1: di sini.
0: Salah-salah, bukan Sakit.
1: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Pro 2 nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol bareng juga, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
1: dikasih julukan gitu. Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak
2: udah cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru ya.
1: Bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Bener.
3: Santai aja.
1: Bener.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi yes. Gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
3: Iya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener, yeah. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, yeah, yeah. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya.
2: Positif ya, bener. Tuh dia, jadi beda sama ngurus anabul beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan, gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tuh beda banget nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Yeah. As a cat person kan.
1: Asik, cat person banget gue. Cat person gue.
3: Aduh jauh dah.
2: Beda sama ngurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
3: Masuk, Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih, single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Gila, itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya? Ya bener. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih. Kalau
2: lo siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Ya maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas gitu. Karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener, lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya bener, menjadi bener. Seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Lo begini cuy, lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lo kesini,
0: parah.
1: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Wise.
1: Keren, gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita seneng ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Yoi. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Iya. Scare juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insyaallah aman gitu.
0: Oh wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo kayak dari awal tuh gue. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul. Ya
1: kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari Maju Satu-Satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar kemarin.
0: Udah ya. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Koes Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan gua.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa dong. Oh,
2: no. Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya boleh, juga boleh. Gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik. Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Okay. Ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill enggak?
2: Boleh banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik. Menarik nih.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetty Koes Endang.
0: Bener.
1: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu
2: kan. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Saksi. Hidup. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap.
3: Ayah Akib.
1: Ayah. Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
3: Iya kok. Sakit.
2: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
1: Udah kebayang. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
2: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun-temurunnya jokes baru.
1: Iya.
2: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener. Itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu interpretasi.
3: Iya. Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
2: Ada album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
3: Bener.
1: Ya.
3: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke. Okay.
1: Colek mulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima guys ya.
1: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
2: Keren
1: bro.
2: Terakhir kesini buat catong kerongan gitu ya.
1: Beda bro.
2: Udah beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuj?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Enggak mau, karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat. Tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap Sakip ya.
1: Sakipnya tuh di sini.
2: Sakip ya. Sakitnya
1: baru kan
2: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
1: udah dari tadi gini gatel aja gitu
3: kepencet emot
1: ya udah. Thank you so much Sakip.
2: Thank you Kimi.
3: Terima kasih kakak.
2: Salam buat Ben ya.
3: Siap. Salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
1: Next projectnya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Sakip.

0: Podu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Podu FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita. Hey, hey. 105.5 FM.

105,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita bareng sama Yudi Semin kamu malam hari ini di Jaga Malam. Gimana tadi sudah mendengarkan music live chat yang ada terus dan nemenin kamu setiap hari, setiap weekdays ya, dari jam 7 malam sampai jam 8. Dan lanjut Jaga Malam, ya bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dengan kondisi yang masih gini-gini aja sama Pro 2 ya. Cuaca maksudnya. Ya masih berasa gerah gak sih hari ini? Kira berapa hari aku tidak terlalu gerah. Hari ini kayak panas banget. Kayak mau jemur baju tuh cepet banget. Jemur-jemur apa-apa. Kayaknya hari ini cepet kering sama Pro 2 ya. Ya ini memang sepanas itu. Mudah-mudahan tidak ada yang macet. Dan tidak ada yang sulit air. Ya karena kemarin ada beberapa teman-teman yang... Aku lihat liputan berita gitu kan, reporter berita di Batam, teman-teman NRD juga pada liputan gitu. Reporter kita bilang kalau ada beberapa teman-teman kita, warga-warga di Batam tuh yang demo karena kesulitan air gitu. Ada balasan kalau nggak salah dari Pak Wali Kota ya. Nanti kita akan ngobrol itu sedikit teman-teman Pro 2. Dan yang jelas kita bakal update informasi-informasi terkini. Ini aku masih kebawa kayaknya ya. Padahal udah dari 2 hari nih, tapi euforia juara timnas masih kebawa nih untuk feelingnya, jadi kayak masih happy aja gitu. Ya gak sih? Lama nih kayaknya. Satu minggu kayaknya masih happy terus nih ya.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 RW, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sudah musim-musimnya MotoGP lagi di Mandalika. Nah, ini tiap tahun ya selalu ada berita seperti ini. Ini mungkin kejadian yang selalu ada tiap tahun tapi selalu menarik gitu. Karena mungkin pembalap-pembalap itu kan orang Eropa, nggak pernah merasakan di sini ya. Kulturnya orang-orang lokal. Nah, salah satunya adalah pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ada Toprak Razgatlioglu. Si Toprak ini waktu itu dia pernah menang kalau nggak salah ya. Pokoknya performanya cukup bagus juga. Nah, ini dia udah nyampe di Indonesia. Nah, dia sebelum balapan di Mandalika, karena keliling-keliling mereka ya mengelilingi kota lagi tuh, naik motor metik ya. Dia merasakan juga pengalaman membeli bensin secara eceran di warung warga. Ini selalu jadi ada nih. Ya, tiap tahun kayaknya aku lihat soal ada pembalap MotoGP yang sebelum balapan di Mandalika itu kan keliling-keliling, itu pasti beli bensin eceran. Ini aku rasa curiga aku nih, lama-lama mereka memang sengaja kayaknya gak beli di SPBU untuk merasakan experience itu yang gak bakal mereka rasakan di negaranya. Gitu ya. Sama ada kemarin itu siapa ya pernah ada tuh naik motor Tartik coba bertiga. Itu juga gak pernah ada di sana, makanya mereka coba. Gitu kan. Nah, ini salah satu yang menarik juga mungkin ya di Mandalika. Experience yang kayak gini, merasakan bagaimana hidup sebagai warlock di daerah sana. Juga mungkin mereka nyorotin ini banyak orang-orang yang naik motor di jalan gak pakai helm gitu. Terus kayak gak apa-apa gitu. Ini yang agak susah. Jangan lah ya kalau bisa ya. Nanti susah kita mau bilang, negara kita tertib kok orang-orang naik motor pakai helm lah. Ini ada fotonya waktu pembalap-pembalap datang pada gak pakai helm. Cuma ini salah satu yang menarik juga. Dan tiap tahun pasti ada kalau menurut aku. Tinggal dicari aja pembalap-pembalap itu. Pasti ada yang posting lagi jalan-jalan dan beli bensin eceran. Gitu. Waduh. Menarik kayaknya buat mereka ya. Ini sama kayaknya mungkin kalau kita kan udah biasa ya beli bensin eceran, kayak bukan hal yang baru lagi. Di kalau ada orang yang bikin video gitu, kalau orang lokal aneh gitu, kalau turis mungkin ya masih bisa wajar lah. Sama halnya kalau kita keluar negeri kali ya, keluar negeri terus kita dapat experience baru yang buat orang lokal itu biasa aja, tapi buat kita sesuatu yang baru, terus kita bikin story gitu kan. Gitu. Pasti orang-orang lokal sih ya appreciate lah ya hal-hal baru. Paling yang julid biasanya orang kita sendiri yang bilang, ah itu kan hal-hal yang biasa dilakukan orang lokal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin Bapak Rengalo itu ada warga yang demo teman Pro 2 ya, di daerah Nongsa gitu, karena air sulit. Nah, mereka protes gitu, warga-warga protes soal kesulitan airnya gara-gara pembangunan data center AI gitu kan, jadi di daerah-daerah sekitar NDP sana. Nah, ini udah jawaban sebenarnya dari Wali Kota Batam, teman Pro 2. Memang betul mau dibangun ya, ada deal kita di NDP, daerah Nongsa sana, untuk pembangunan data center untuk AI. Dan sekarang orang udah pada tahu informasinya semua kan, kalau data center itu akan membutuhkan energi yang banyak dan juga air yang banyak. Tapi nanti waktu operasional, masalahnya sekarang ternyata itu belum operasional, bahkan masih tahap pembangunan gitu. Kata Pak Amsakar ya, Wali Kota Batam, ini dijadwalkan kalau data centernya dioperasikan itu mungkin beberapa tahun mendatang. Jadi kalau kekeringan sekarang bukan karena itu, tapi memang karena lagi El Nino, teman Pro 2. Faktor cuaca ini menyusutnya cukup jauh. Waduk Nongsa kemarin ada video kayaknya ya, aku lihat di Instagram. Aduh, lupa lagi aku lihat di mana kemarin. Jadi ini tinggi muka airnya di Waduk Nongsa itu turun ya. Yang harusnya normalnya di 10 sampai 12 gitu, sekarang tinggal di sekitar 5 kalau nggak salah. Nah, jadi makanya ini bikin suplai air tuh agak tersendat gitu. Tapi memang panas banget, kita harus ngakuin beberapa bulan ini ya, nggak cuma beberapa hari, beberapa bulan tuh panas banget. Iya kan? Jemur baju tuh cepet banget keringnya. Cepet banget. Terus ini juga kalau ngelihat yang daerah-daerah waduk ya, kita kan pakai waduk semua di Batam, gak ada sumber air alami gitu, kayak sumber air dari gunung gak ada gitu kan. Air tanah kita juga tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal ya, kalau udah pernah ngebor-ngebor air tanah di Batam, mungkin ada yang dapatnya jadi sumbernya bagus, tapi kebanyakan ya silahkan coba sama Pro 2 ya, isinya kayak tanah, airnya tuh kayak air ada boksit, ada karat-karatnya gitu, pokoknya susah banget treatmentnya, susah tuh. Jadi itu salah satunya yang disampaikan. Jadi kalau dari Wali Kota Batam ada klarifikasi juga ya, jadi berharap warga tetap bersabar dan pengertian, karena ikhtiar teknis sudah dilakukan dan juga spiritual akan dilakukan juga gitu, janjinya Pak Amsakar gitu, teman Pro 2. Ya mudah-mudahan lah ya, hujan sih kita memang, karena kita sumber dari mana lagi airnya. Kalau kita bisa mengolah air laut jadi air minum, ya mungkin ada, adalah harapan ya. Cuman itu kan gede banget tuh. Gak tahu kalau sekarang juga kayaknya masih belum optimal kayaknya ya. Yang jelas itu tuh teman Pro 2. Jadi buat yang mungkin agak kesulitan airnya dan mungkin sempat mati ya. Ya berat memang sih kalau sempat mati air tuh, mau aktivitas ngapa-ngapain susah. Nah itu jawabannya. Apalagi yang daerah-daerah dekat Nongsa, dari Waduk Nongsa, bukan karena data centernya, tapi memang lagi keringan. Kapan kita akan punya air yang melimpah lagi?

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya gak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

105.5 Pro dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Jangan lupa kalau keluar pakai masker ya. Dan banyakin olahraga kalau bisa di dalam ruangan aja. Dan penuhin asupan nutrisi dari makanan teman Pro 2. Ya kalau perlu tambahan suplemen vitamin baru ditambah. Karena ini strategi untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena memang cuaca masih tidak bagus. Kemarin banget tuh aku ke Bengkong sore-sore di daerah Garden Avenue. Itu pas mau balik ke parkiran gitu, aku ngeliat matahari sore itu benar-benar bisa dilihat gitu cuy. Kayak benar karena ketutup kabut asap yang tebel. Karena emang seharian kemarin aku ngerasa ini kayak bukan mendung tapi kayak langitnya nggak cerah gitu. Apa kabut asapnya tebel ya? Ternyata memang tebel. Sama kayak hari ini juga nggak beda jauh sama kemarin, karena hari ini kalau dari AQI skornya ya, air quality index kita tidak sehat. Ini udah hampir merah banget ya, udah orange warnanya, 138 poinnya gitu. Jadi ini memang lagi parah-parahnya nih beberapa hari ini. Kita jadi banyak dapet kiriman asap yang kalau dilihat dari petanya ini memang masih dari daerah Sumatera Selatan. Tuh banyak banget ya masih kebakaran di sana. Angin sih, sebenarnya terpengaruh ke angin ya, jadi mengarah ke daerah kita, ke daerah Batam. Tuh makanya gitu, jadi memang harus tiap hari masih prepare masker dan berjibaku dengan asap-asap teman Pro 2 ya. Dan gak cuma itu, kalau yang di jalan juga ada asap mobil ya kan, asap yang lain juga ada gitu. Siapa tahu ada yang bakar-bakar juga, walaupun udah dilarang kan bakar sampah sebenarnya gak boleh ya kalau di tempat sembarang tempat gitu. Jadi ya tapi kadang masih ada gitu. Mudah-mudahan sih tidak ada kebakaran lahan yang terjadi tidak sengaja, karena lagi kering-keringnya banget kan, kita lagi susah air. Terus kalau ditambah kebakaran lahan lagi kayak aduh, terus kena asap lagi kita, aduh panas lagi kan cuacanya, aduh. Nah itu kalau dari luar teman produk bisa untuk pakai masker ya, tapi kalau dari dalam diri sendiri jangan lupa untuk banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Air putih aja paling penting. Kalau mau minum kopi ya, ya jangan banyakin kopinya lah, air putihnya lah teman produk ya, karena kopi itu seger memang, bisa bikin melek, cuman tidak bikin kita rehydrate, jadi tetap kehilangan cairan tubuh juga, malah jadi lemes jadinya gitu. Tuh ya, aku masih bakal nemenin kamu karena ini masih jam 9:30 malam dengan cuaca yang masih kurang lebih sama kayak tadi sore juga, agak lebih sedikit lebih dingin aja sekarang tuh teman-teman berdua. Hati-hati buat yang lagi di jalan, kalau mau ada lagu yang pengen dengerin, jangan lupa Instagram kita DM aja.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Tadi sehari ini ya. Sehari ini emang ternyata dari dulu sampai sekarang tetap konsisten, konsisten membuat banyak orang terperangah. Dari slogan-slogannya, kata-kata dia ya kan. Terus juga dulu pernah kena berita kayaknya kalau enggak salah tuh dia dituduh punya koleksi tas-tas KW, ternyata udah membership. Apa ya, membership apa gitu, merek terkenal gitu kalau enggak salah. Aku pernah baca tuh, pernah lewat juga ya, katanya ternyata membership gitu. Jadi ya cukup tahu lah ya yang ternyata dia memang beli sampai sekarang juga gitu kelihatan. Tapi lagunya juga tetap banyak ternyata karya-karyanya, dan tidak sebaper itu orangnya ya. Belakangan dia kan main di Pesta Pora, terus juga banyak orang ngepost gitu. Aku lihat ada beberapa yang ngepost foto-foto zaman-zaman dulu itu diposting lagi sama dia di waktu dinampil gitu. Jadi kayak ya menerima diri dia apa adanya gitu. Gitu, Syahrini keren Syahrini. Anyway, tapi kita nggak mau ngomongin Syahrini. Aku mau coba ngobrolin ini nih, teman produk teknologi yang paling rame sekarang tuh, artificial intelligence. Itu banyak banget ya yang mau dibahas sekarang sebenarnya. Isu-isu yang aku dengar tuh banyak, mulai dari kalau dari Amerika, Donald Trump mau mengganti nama AI. Dia nggak setuju artificial intelligence di dokumen-dokumen resmi mereka. Dia maunya super intelligent gitu. Jadi ya jadi perdebatan ya, Mas Ian. Kalau Trump bilangnya at least di Amerika semua dokumen itu harus tulisnya tidak jangan AI tapi SI. Enggak tahu lah ya tujuannya. Ada political wills pasti dari situ ya yang mau di achieve dia. Tapi kalau ngomongin AI, ini banyak yang pakai tapi mungkin tidak optimal. Aku pernah dapat iklan di YouTube, terus juga temanku yang kerja di luar, jadi engineer di luar negeri, itu juga bilang kalau penggunaan AI yang kita tahu selama ini cuman kalau cuman belajar prompting ya, belajar prompting supaya bagus, itu tuh sebenarnya cuman surface level lagi. AI itu bisa dipakai lebih jauh daripada itu. Karena temanku yang engineer ini, dia tuh ngaku dia sekarang kerjanya itu jadi kayak partneran sama AI, dan bahkan kadang ada beberapa kerjaan dia yang lebih banyak diselesaikan sama AI itu. Tapi pasti nggak pakai yang gratisan, karena nggak akan, kemampuannya nggak akan sejauh itu cuy. Kalau kamu mau AI kamu dapat bisa membantu kamu bekerja yang kompleks, gambarnya itu dia engineer ya, dia nulis program. Programnya itu back end program gitu, dan juga ada programming yang lebih sulit lagi levelnya, yang dia semuanya tulis dibantu sama AI. Bahkan kata dia ada beberapa coding yang dia buat, terus dia koordinasi sama AI, sama agentnya dia itu. AI-nya udah masuk agent ya, karena dia bayar kan, yang berbayar gitu. Agent AI-nya itu menganalisa program dia, dia cuma minta analisa aja, tapi ternyata dikasih improvement, dikasih perbaikan, dikasih improvement yang begitu dibaca ulang, oh ternyata ini lebih efisien ya, lebih bagus nih, line yang tidak penting dibuang, terus juga lebih rapi dan lebih efisien pokoknya. Sampai sejauh itu, kerjanya melebihi ekspektasi dia. Itu padahal dia engineer ya, gitu. Nah, ini yang kata dia sebenarnya banyak dipakai di sana, di dunia kerja. Dia kerja di Korea dan dia banyak katanya pakai kayak gitu. Teman-teman juga banyak menggunakan AI sebagai tools untuk macam-macam. Gak cuman kita, cuman kalau kita kan paling apa ya, sehari-hari kita prompting tolong bikin spanduk gitu, akhirnya seragam semua repetitif gitu kan, yang promptnya nggak dalam gitu, tolong bikin spanduk jualan ini mau gini-gini gitu. Terus dia dengan data yang ada, agent kita, bukan aja sih ya, pokoknya aplikasi yang kita pakai, dia akan meng-generate image yang berdasarkan data yang dia punya. Nah, kalau kita bisa ngasih prompt yang lebih bagus, lebih dalam, kemungkinan akan mentok katanya. Jadi harus pakai agent itu. Cuman itu juga ada kekurangannya. Agent itu adalah bayar untuk berapa kali dia mikir gitu istilahnya. Kurang lebihnya lebih gampang diingetnya. Jadi kita bayar sekian, kalau temanku bilang dia bayar sekian gitu kan, price-nya di sana di tempat dia tinggal. Terus nanti dia dapat berapa kali jatah konsultasi lah gitu sama si AI-nya. Nah, kalau si jatah konsultasi atau token ini sudah habis, harus bayar lagi. Jadi bukan subscription 1 bulan terus ya udah bisa pakai 1 bulan bisa tanya macam-macam, enggak gitu. Cuman hasilnya memang jauh lebih berguna katanya. Memang betul kalau kata orang-orang yang bikin programming gitu ya. Yang dulu mungkin programming kita bisa membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, sekarang sama ya cuman selesai dalam hitungan jam. Betul. Betul itu. Temenku bilang juga begitu. Cuman balik lagi, ngerti enggak cara promptingnya itu sebenarnya teman produ. Kalau kamu udah sampai mana nih teman produ, sejauh apa? Apa kamu langganan ya yang bisa membuat si model AI kamu akan punya
analisa lebih dalam dan bisa banyak yang dia usulkan lagi, lebih pintar lah gitu. Kita bayar untuk kepintaran yang ekstra. Ada gak sih kayak gitu? Ini sebenarnya konsep kepintaran yang di ini ya, dimonetisasi ya. Harusnya orang-orang tuh gitu kayaknya. Kalau dari dulu sebelum ada AI, harusnya kita bayar lebih untuk orang-orang pintar yang ngajarin kita ya kayaknya ya. Cuman kadang teman-teman yang kita pintar, kita cuma nanya gitu dikasih gratis. Emang baik banget orang-orang gak kayak AI harus bayar-bayar terus.

0: nggak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman Terbaik.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang nggak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

0: 105,5 Pro di Air Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro sudah mau jam 11, waktunya aku pamit dari jaga malam hari ini. Masih ada 1 jam buat teman kamu yang lagi di jalan, yang suka dengerin musik dan dengerin Pro 2. Sampai tengah malam teman Pro 2 masih ada waktu dan lagu-lagu buat teman kamu. Tapi aku pamit, jangan lupa jaga kesehatan. See you next time, and this is Naf, ternak pelaraku. Bye-bye.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat

kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya tiket.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ucapkan puji dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu merahmati dan memberi taufik serta hidayahnya. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman terang benderang ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya hormati, keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang-orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang memenuhi ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun dari kehidupan sesungguhnya. Sungguh ucapan ini sangat jelas dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat surah Al-Ankabut ayat 46 yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, pantas bila nama Ali radhiyallahu anhu pun pernah berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban dan tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang beriman meninggal dalam keadaan keningnya penuh dengan keringat. Hadis riwayat Ahmad 20886. Ambillah keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'luwah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur, tersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak pernah ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Setelah itu bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, siapakah yang telah menikamku? Lalu sahabat menjawab, kau ditikam oleh Abu Lu'luwah Al-Majusi, ya Umar. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh dengan di tangan orang yang tidak pernah sujud kepadanya walau hanya sekali. Lalu Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan lalu beliau berkata, sungguh kematian ini sangat pedih ya Allah. Bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, inginkanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkannya di atas wajah beliau secara berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja, kematian yang sungguh-sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya, hingga kasih Allah Subhanahu wa taala saja yakni Rasulullah SAW.

Shallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Setiap orang yang berjiwa akan merasakan kematian. Hadirin rahimakumullah. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah taala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, sesuatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termaksud bangsa, malaikat, dan setan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai terpisahkan karena kematian. Seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu banggakan, dan begitu diagungkan. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

2 pagi hari 8 Oktober 2026. Satu informasi dilansir dari rri.co.id. Komisi 7 DPR RI menggelar fit and proper test terhadap 15 calon Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031. Uji kelayakan berlangsung terbuka dan umum dan dilakukan melalui sejumlah tahapan termasuk penyampaian visi dan misi calon. Hasil uji kelayakan dijadwalkan diumumkan Rabu sore dan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada 8 Oktober 2026. Informasi lainnya, Lionel Messi menjadi produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Serial ini mengikuti Leo, anak 12 tahun yang menghadapi dunia fantasi dengan pertandingan sepak bola dan kekuatan pada para raksasa. Messi and the Giants akan tayang secara global di Disney Plus pada musim panas 2027. Dan demikian info Pro 2, saat lagi hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 FM Prodi Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodi, apa kabar kamu di pagi hari ini 8 Oktober 2026. Hopefully you getting well hari ini teman Prodi. Walaupun aku agak sedikit masih ada batuknya dan masih ada bindengnya, so I'm really sorry. Dan mudah-mudahan kamu masih semangat buat hari ini beraktivitas sama Pro 2 seperti semangatnya aku buat nemenin kamu di pada pagi hari ini. Sendirian lagi, gile. Tetap semangat ya Dini. Sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi mengenai perakiran cuaca. Terus nanti kita juga bakal ngelihat gimana indeks kualitas udara yang ada di kota Batam. Kayaknya hari ini lebih better dibandingkan dengan kemarin, karena kemarin tuh lumayan tebal pak kabut asapnya tahun Pro 2 ya. We'll see nanti. Dan tentunya juga nanti kita akan bahas di jam 7 sampai dengan jam 9 satu tema pagi hari ini. Buat kamu yang baru saja memelekan mata, selamat pagi tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Let's go.